0: Boleh dengan satu tembang mengawali jumpa kita dalam Halo RRI, Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Sebagai penyemangat untuk Anda di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Ayo silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386 dan respon dari masyarakat kita terutama di beberapa hari lalu ya. Salah satunya adalah ada yang mengusulkan bisa enggak nonton bareng Persipura pada hari ini nobar ya. Ternyata sudah direspon oleh pemerintah kita dan ada beberapa titik yang menjadi concern buat masyarakat kita untuk nonton bareng, dan salah satunya adalah memang usulan dari pemerintah dari masyarakat kita terkait dengan mau nonton bareng nobar di Kota Jayapura daripada menuju ke stadion. Sudah jauh ya, sudah penuh sesak, tetapi asik di sana nontonnya ya, beda memang. Tetapi karena keterbatasan tiket yang ada sehingga stadion tidak bisa menampung lebih dari 32.000 penonton ya. Jadi yang gak bisa nonton ya, gak bisa nonton langsung di Stadion Lukas NMB, Anda bisa nonton bareng di Kominfo Papua, tepatnya di Dok 2 Jayapura, kemudian di kantor MRP di sebelah Polda Lama, dan katanya juga di Samsat di Kota Raja Jayapura. Tiga titik ya, jadi kita bisa nonton bareng sama-sama. Oke, pendengar di ujung telepon di 536386, ayo silakan yang mau memanfaatkan momen, memanfaatkan ruang, memanfaatkan tempat yang sudah terbuka lebar, artinya kami buka di line telepon, Anda bisa bergabung bersama kami, Anda bisa sampaikan keluhan apa saja terkait dengan program kami di Halo RRI, mau terkait dengan lingkungan, mau terkait dengan kebersihan, mau terkait dengan keamanan, mau terkait dengan bagaimana kenyamanan Anda di kompleks, mau terkait dengan hujan yang turun atau cuaca situasi yang turun ya, mau terkait dengan apa lagi ya, oh pelayanan di masing-masing instansi, apakah pelayanan Dukcapil atau pelayanan di Dinas Kebersihan atau di Lingkungan Hidup atau pelayanan pendidikan, ekonomi kesejahteraan, silakan. Banyak sebenarnya topik-topik yang bisa Anda angkat, Anda bisa keluhkan kepada kami di sini di line telepon di 536386. Sekali lagi saya tunggu Anda di ujung telepon di 536386 dalam Halo RRI.
1: Aha, yeah.
0: Ya, kelihatannya sudah ada yang bergabung. Oke, saya coba sapa ya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Wali.
2: Iya. Yap. Di masalah yang saat ini akan ulang-ulang terus ini berhubungnya ke suasana lingkungan hidup.
0: Mm-hmm. Terkait dengan suasana lingkungan hidup. Oke.
2: Misalkan terjadi di dana bencana ini, saya akan bicara terus. Oke. Selain terkait jadi tindakan yang sewenang-wenang yang tidak ada perhatian dari pemerintah maupun dari yang developer yang kerja ini. Begini, dari daerah ini batas wilayah di Aceh hilang di danau situ sampai di pasar ikan hidup di situ. Itu terjadi penimbunan danau sultani.
0: Iya.
2: Penimbunan di danau.
0: Di danau, oke.
2: Ada developer yang kerja di situ. Nggak tahu rencananya mau bikin apa, tapi tindakannya ini sangat merugikan masyarakat. Karena di sini ada, kita punya tempat untuk habitat ikan bertumbuh dan juga ikan berkembang biak.
0: Iya.
2: Dan juga masalah lingkungan di situ, dia tidak memperhatikan hal-hal itu. Ada satu undang-undang lagi, ada satu regulasi. Nah itu perpres nomor 60 tahun 2021 itu. Di situ ada yang bicara tentang penyelamatan 15 danau prioritas nasional,
0: iya,
2: masuk danau sultan,
0: iya.
2: Ini yang dia lakukan di area danau ini penimbunan sampai ke arah danau ke arah danau ke Riau. Itu ada yang sampai 50 meter. Sedangkan yang ada aturan itu dibatasi bahwa yang masuk daerah sempadan danau lingkar danau sultan itu dari tepi danau ke daratan itu 50 meter tidak boleh dilakukan
0: penimbunan.
2: Dalam peraturan atau kepres tadi itu yang penyelamatan 15 dana prioritas itu tidak boleh dilakukan aktivitas apapun kecuali untuk kepentingan orang banyak, misalnya bikin senada air dan ada yang lain-lain yang diperlu untuk kepentingan orang banyak. Tapi ini untuk kepentingan pribadi ditegur, dan juga ditempel pelang-pelang di situ bahwa 50 meter itu tidak boleh dilakukan dari lingkungan hidup. Tapi sampai sekarang kami bicara, selalu kami ke sana mau tegur, sebelum kami sana itu polisi sudah ada di situ, sudah jaga aturan-aturan, tapi kegiatannya lanjut terus. Kalau kami bertindak sewenang-wenang adat sewenang-wenang, kami kan melanggar hukum. Itu yang mereka tunggu. Kupancing-pancing kan kami bilang, makanya akan bicara terus secara hukum untuk diselesaikan. Makanya kami dari adat minta kalau boleh Usman segera bertindak untuk sampaikan ke dinas lingkungan hidup di Kabupaten Jayapura atau Bupati Jayapura untuk segera menghentikan kegiatan itu. Ada itu pelanggaran. Ya tidak, kami kalau mau ke pengadilan dituntut secara hukum pidana, kalau developer itu punya uang, pasti kami kalah. Itu tetap sudah satu kali kami coba, tapi masalah lingkungan kami dibilang NO, masalah tidak dibahas di situ. NO dalam keputusan pengadilan bilang NO, masalah tidak dibahas lagi. Tidak tahu maksudnya apa. Dan sampai sekarang beliau masih melakukan aktivitas.
0: Jadi masalah ini tidak pernah selesai ya Pak Wali ya?
2: Tidak selesai.
0: Iya. Masa kan tidak fair kalau masyarakat demo untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi penimbunan di Danau Sentani itu kan?
2: Kami kesana tegur dengan baik, yang tidak usah, tapi begitu kami sampaikan yang polisi ada di situ, yang baik-baik.
0: Itu yang terjadi ya. Aduh. Oke, sudah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya Pak Wali ya. Kalau memang bisa disampaikan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ya, bisa di apa? Coba atur dengan.
2: Kita sampaikan juga mereka juga.
0: Tidak ada respon.
2: Kerusakan jalan terus, penimbunan.
0: Iya, kerusakan jalan terus, penimbunan jalan terus, betul.
2: Iya. Kami itu punya komitmen.
0: Iya.
2: Bahwa kami jaga Gunung Sitok, kami lestarikan Danau Sentani, masyarakat adat dari timur sampai ke barat Sentani itu semua punya komitmen itu.
0: Tapi memang masyarakat adat sana punya komitmen ya untuk tidak menggunakan Danau Sentani sesuai dengan ketentuan yang sudah ada ya, artinya gitu.
2: Ya ini kan namanya dalam regulasi tadi dijelaskan bahwa jarang melakukan aktivitas melakukan penimbunan harus di pinggir danau, dan juga itu kan akan menyebabkan penyempitan danau. Karena danau ini tidak sama dengan laut. Danau itu kolam besar untuk biara ikan itu.
0: Atau
2: tinggal mancing doang.
0: Betul.
2: Itu sudah.
0: Tapi terima kasih Pak Wali. Pak Wali masih terus bersuara, karena kalau kita orang kita punya keluhan tapi tidak bersuara, itu sama saja dengan kita membiarkan hal yang yang tidak boleh terjadi itu terjadi terus ya. Jadi memang sebagai masyarakat harus terus bersuara. Oke. Semoga saja suara Bapak bisa didengar oleh pemerintah, terutama juga untuk pihak-pihak yang terkait. Oke, terima kasih Pak Wali, sehat terus. Helm Foy. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program kita, program Halo RRI, program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Iya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, dan kami masih terus menghantarkan setiap keluhan masukan Anda. Dan untuk Pak Wali, Abang PA kita, Bung Rizky, saat ini tengah akan berkomunikasi dengan pihak-pihak berkompeten, apakah itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura atau mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura. Dan kalau berbicara terkait dengan timbunan di Kalkote, apakah juga itu terkait dengan pembangunan areal pariwisata, atau lebih tepatnya lagi di seputaran Kalkote yang kita tahu bahwa di sana memang seringkali digunakan untuk aktivitas pariwisata, pagelaran budaya dan lain sebagainya. Kami tunggu Anda di ujung telepon di 536386. 536386, silakan buat Anda yang mau bergabung bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, masih di Halo.

0: Sudah sampai di mana pun Anda berada, nama Josephina Nema. Tapi itulah ya, lagu-lagu Papua itu selalu menyebutkan nama orang ya yang pastinya punya arti tersendiri. Sudah pukul 9 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, kita masih di ajang Halo RRI. Silakan yang mau bergabung bersama kami di jung telepon di 536386. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya,
1: selamat pagi.
0: Iya, pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Hugo di Sentan.
0: Dengan?
1: Hugo di Sentan.
0: Oh, Abang Hugo di Sentan. Iya, silakan Bung Hugo, apa yang mau disampaikan terkait dengan kebersamaan kita di Halo RRI, silakan.
1: Ya, saya melanjutkan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Wani. Jadi memang danau ini sudah mengalami pendangkalan dan luas danau itu sudah berkurang. Kalau kita menghitung luas danau kan badan tinggi airnya sama dengan daerah padatnya kehilang. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, itu banyak area yang kehilangan danau yang sebenarnya berfungsi untuk menahan luapan air, luapan air ya, ketika sudah sampai maksimum air danau naik. Itu area-area itu sudah ditimbun dan dibangun perumahan.
0: Tapi itu bukan perumahan warga, Bung Hugo.
1: Perumahan ya, kompleks-kompleks perumahan begitu.
0: Oke, kompleks. Oke, kompleks perumahan.
1: Ya, ya. Ya, seperti itu ya. Bukan perumahan yang dibangun apa oleh warga masyarakat.
0: Iya, adat. Kalau masyarakat adat kan pasti mereka tahu ya aturannya membangun, mungkin orang bikin apa? Ada rumah-rumah panggung, jadi artinya air danau itu tidak tersentuh dengan timbunan gitu kan?
1: Iya.
0: Iya. Lanjut Bung Hugo.
1: Sehingga itu salah satu penyebab kenapa luasan danau itu berkurang dan juga turut membantu pada saat hujan mencapai maksimum itu air danau cepat meningkat.
0: Meningkat. Oke. Air naik ya?
1: Iya, air naik.
0: Oke.
1: Saya pikir pemerintah tahu masalah ini. Tapi apakah mungkin sengaja dibiarkan gitu? Karena orang pemerintah kan orang yang sekolah ya, orang di hutan, di lingkungan itu pas orang yang bersekolah, dia mempelajari tentang ekologi dan dia tahu itu pertama ya. Selain itu juga kan ada sedimentasi, terus sampah juga itu sering terjadi. Penanggalan tanah.
0: Sampah, betul.
1: Satu hal yang ini mungkin ya, saya sempat baca di kitab medsos itu baik dan sapu-sapu. Di zaman itu kan sudah ada beberapa ikan eksotik ya yang dimasukkan ke dalam ikan. Banyak macam itu.
0: Ikan lohan.
1: Lohan. Mujair juga termasuk ya.
0: Iya, mujair juga.
1: Nah, ikan. Terus yang terakhir. Dan yang terakhir ini ucap. Ikan ini kan sebenarnya mengganggu secara posisi lokal ya, yang ada di
0: iya, termasuk nah, ini ya, ikan gabus sentani dulu kan sangat melimpah, sekarang sudah susah didapatkan kan.
1: Nah, memang secara ini beberapa jenis yang lain secara ekonomi itu dapat berkontribusi bagi pendapatan masyarakat yang nelayan yang ada ya.
0: Iya.
1: Ini secara psikologi itu dia membatasi pertumbuhan bisnis lokal yang ada.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya orang perikanan itu tahu bagaimana perilaku ikan-ikan ini. Herannya tuh mereka bisa memasukkannya kita nanti. Entah itu dimasukkan oleh perusahaan atau oleh individu-individu tertentu. Karena yang pastinya ikan-ikan ini kalau misalnya datang diterbangkan dari luar Papua, di Papua itu pasti kan melewati apa, karantina ya?
0: Iya.
1: Pasti melewati karantina. Nah, terakhir ini tentang kasus tangkap sapu, bahwa soal sudah

0: sempat disampaikan di media sosial banyak kan. Saya heran kenapa ikan ini ditaruh di Danau Sentani. Apakah dia melewati karantina atau dia dimasukkan secara gelap-gelap lewat laut atau lewat darat, lewat udara pasti melewati karantina.
1: Jumlahnya banyak ya Bapak Hugo ya, ikan sapu-sapu ya?
0: Iya, di beberapa kali media sosial ada tempat-tempat yang sampaikan ikan sapu-sapu.
1: Dan memang yang setahu saya bahwa ikan sapu-sapu itu dia jenis pemangsa juga ya, karena selain dia memakan kotoran apa sampah-sampah, tetapi juga dia memangsa ikan-ikan yang lain seperti itu ya.
0: Iya. Jadi harusnya kan dia melalui apa karantina, dan itu saya pikir saatnya pemerintah daerah di setiap kabupaten yang ada di kabupaten membuat peraturan daerah untuk mengizinkan jenis-jenis tertentu yang bisa dimasukkan ke Papua yang tidak dapat mengganggu ekosistem lokal yang ada di Papua. Sehingga jenis-jenis lokal itu tetap ada.
1: Baik.
0: Nah, salah satu tentunya itu kan saat ini kita kehilangan ikan gergaji dan sultan ya. Menurut jurnal yang saya baca, itu terakhir ditangkap satu ekor. Dan pemicu kemusnahan ikan itu karena pengadaan jaring yang banyak dan itu menangkap dan membantu untuk menangkap ikan itu gergaji dan banyak ikan gergaji ternyata tersangkut di jaring dan mati.
1: Dan mati, oke, tidak bisa hidup ya, oke.
0: Ya, jadi saya pikir sesuatu yang kita mau buat itu pasti punya dampak yang terhadap lingkungan.
1: Iya.
0: Sehingga sebelum itu dilakukan tentu ada pertimbangan, tentu ada kajian di dalam harus memutuskan apakah itu dilakukan atau tidak.
1: Baik.
0: Iya, itu saya dari tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Hugo, sukses selalu Helm Foy, terima kasih. Sudah bergabung bersama kita dan mengobrol cukup panjang tapi mengungkap ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di seputaran Danau Sentani, tepatnya di Kabupaten Jayapura. Dan pasti Anda berpikir atau ketika kita turun dari atas pesawat menuju ke bandara, kita melihat betapa luasnya Danau Sentani, dan mungkin Anda berpikir bahwa debit air ya yang ada di Danau Sentani itu sangat-sangat banyak ya, sangat banyak dan tidak mungkin ya, tidak mungkin akan habis ya oleh tergerus oleh pembangunan. Tetapi itu sudah mulai dirasakan dampaknya ya, pesisir-pesisir Danau Sentani yang tadinya bisa terjangkau oleh masyarakat kita, tidak harus ke tengah untuk menangkap ikan ya, hanya di pinggir-pinggir saja, itu sudah mulai tergerus. Dan ketika ada penimbunan di kanan kiri dari pesisir-pesisir Danau Sentani dan ada kenaikan debit air, maka masyarakat yang akan mendapatkan imbasnya karena terdapat kenaikan air, sehingga rumah-rumah warga di seputaran Danau Sentani itu kemarin juga tergenang oleh air ya. Ya, satu bulan yang lalu ya. Dan sudah terjadi setiap tahun. Nah, itu yang dirasakan oleh masyarakat kita. Kalau kita mau tanya kepada tete, nenek, orang-orang tua kita dulu, apakah ini sering terjadi? Mereka bilang tidak pernah terjadi, tapi setelah kesini-kesini kadang masyarakat ini khawatir karena ketinggian rumah itu sudah mulai terjangkau oleh air ya, yang harusnya rumah bisa 2 meter dari dasar danau ini sudah tertutupi oleh air. Itu karena adanya saya mau bilang apa, banjir rob kan kenaikan air danau ya. Baik, silakan di ujung telepon di 536386. Saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 536386. Buat yang mau bergabung boleh memencet nomor teleponnya di 0967 536386.
2: Akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapatan.
3: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya,
4: kita menyasar lingkungan keluarga.
5: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, telepon 0967 536386. RRI.

0: ya, kan ini warga kota Jayapura ya.
1: Kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: saya kan ini warga kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: saya kan ini warga kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI

0: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Keroncong Gunung Siklop, lagu yang tentunya punya karisma dan juga sejarah yang dinyanyikan oleh sang legendaris musik Indonesia, terutama grup band asal Papua, Black Brothers ya. Gunung Siklop yang terbentang dari Pasir Dua sampai di Kabupaten Jayapura yang menjadi salah satu penyumbang udara yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, tetapi juga sebagai sumber air bersih untuk bisa dinikmati oleh kita yang ada di sepanjang hamparan Gunung Siklop. Ayo tetap kita jaga seperti kita tetap menjaga keaslian daripada lagu yang sudah dinyanyikan oleh Black Brothers, lagu yang punya nilai sejarah. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9:39 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita terus mengharapkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Tadi ada Bung Hugo dan juga ada Pak Wali di Netar yang berbicara terkait dengan bagaimana Danau Sentani, bagaimana penimbunan yang terjadi, bagaimana air Danau Sentani yang bisa naik ya dan menutupi hampir sebagian dari rumah-rumah warga. Dikarenakan karena apa? Mungkin karena adanya aktivitas pembangunan yang sudah tidak lagi merambah di daerah dataran, tetapi sudah menjangkau di daerah perairan yang ada di pesisir Danau Sentani. Adakah masyarakat bersuara? Sudah bersuara, tetapi mungkin belum bisa tertanggapi dengan sempurna oleh para penentu kebijakan, terutama pemerintah daerah setempat. Semuanya mudah-mudahan bisa ada solusinya, karena kalau dibiarkan terus-menerus, siapa yang rugi kalau bukan masyarakat itu sendiri. Baik pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mulai mempersiapkan untuk nonton di Stadion Lukas NMB ya, sore nanti antara Adiaksa FC dan juga Persipura Jayapura, dan yang pastinya banyak aturan-aturan sebagai supporter yang baik yang bisa Anda laksanakan ya, diantaranya menggunakan jersey ya, apa saja yang penting pakaian yang Anda gunakan adalah yang mendukung tim kebanggaan kita, Mutiara Hitam, apalagi kalau bukan warna merah hitam ya. Kemudian juga jangan membawa minuman, karena minuman yang Anda bawa pasti akan disortir oleh panpel ya di pintu masuk ya, dan mereka menyediakan plastik. Jadi botol-botol aqua atau botol-botol kemasan, air kemasan yang Anda bawa nanti akan disortir oleh petugas ya, daripada merepotkan Anda ditahan di pintu masuk. Pasti Anda harus ingin dong cepat masuk ke dalam dan mendapatkan kursi yang paling strategis, apakah di tribun utama sesuai dengan tiket Anda atau mungkin ada di tribun penonton dan lain sebagainya ya. Jadi Anda menggunakan tamel biar tidak merepotkan Anda. Nah, terkait dengan Persipura beberapa waktu lalu ya, minggu sebelumnya dalam Halo RRI juga ada masukan dari pendengar kita yang mengatakan bisa enggak pemerintah menyediakan aktivitas nonton bareng. Nah, dari tadi pagi kan kita sudah cuap-cuap nih di patroli udara bahwa nonton bareng akan dilaksanakan di beberapa tempat di Kota Jayapura, ada tepatnya di kantor Dok 2, di kantor gubernur, di videotronnya ya Kominfo Papua, kemudian juga di kantor MRP dan juga katanya di seputaran Abepura, tepatnya di Dispenda ya. Di Samsat ya. Nah, untuk mengklarifikasi terkait dengan usulan dari warga masyarakat kita, bisa enggak nonton bareng? Kita dengarkan dulu statement dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Bapak Jerry. Ya, untuk mengklarifikasi dan juga menanggapi terkait dengan usulan dari masyarakat kita terkait dengan nonton bareng. Mungkin akan disampaikan juga himbauan kepada masyarakat kita. Kita simak bersama.
1: Tingginya animo masyarakat khususnya Kota Jayapura menyaksikan pertandingan laga akhir bagi Persipura untuk membuktikan tiket menuju Liga 1 pada tanggal 8 Mei di Stadion Lukas NMB. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kominfo juga akan menayangkan secara live pertandingan tersebut melalui videotron yang tersebar di wilayah Kota Jayapura, ada di kantor gubernur Papua, kemudian di kantor MRP, kemudian di depan gedung Samsat Abipura, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, menyaksikan kebanggaan, tim kebanggaan kita untuk berlaga di sana. Karena pada saat pertandingan kemarin kita ketahui cukup besar animonya, hampir sudah 38 ribuan lebih penonton, dan tentunya pada hari esok akan lebih besar lagi karena ini merupakan laga yang sangat luar biasa. Kita harapkan juga masyarakat seandainya menikmati tontonan tersebut juga bisa menjaga ketertiban, bisa menghormati tentunya bagi masyarakat sekitarnya, sehingga bisa berjalan dengan tertib. Kita berharap tentunya hasil yang terbaik bagi Persipura untuk Papua. Demikian.
0: Iya, kita berharap semoga hasil yang terbaik untuk Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC sore nanti. Dan himbauan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jerry Yudianto, semoga saja bisa kita laksanakan dengan baik ya. Selamat mempersiapkan diri untuk mendukung tim kebanggaan kita Persipura Jayapura.

0: saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus bisa mengawal kebersamaan kita dalam Halo RRI yang masih berlangsung sampai saat ini, dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada Bung Rizky selaku pengarah acara untuk program kita di Halo RRI. Masih ada waktu buat Anda yang mau bergabung bersama kami, masih punya waktu sekitar 5 menit lagi, silakan boleh bergabung bersama kami dan sampaikan apapun yang menjadi keluhan, masukan Anda, kritikan yang bersifat konstruktif, yang membangun, yang punya sedikit solusi, silakan nanti kami akan menghubungi narasumber kami. Dan kami mohon maaf untuk dua statement atau dua permasalahan yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Wali dan juga Bung Hugo, semuanya di Netar dan juga di Sentani, terkait dengan bagaimana alih fungsi dari Danau Sentani yang sudah berubah ya. Kami pending dulu untuk sementara waktu, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan, tepatnya di hari Senin, kami bisa menghadirkan solusinya berupa tanggapan dari narasumber ya. Semoga saja bisa ya. Jadi tetap bersabar, tetap bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, karena kalau kita tetap bersabar pasti akan ada hasilnya ya. Oke. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin. Tapi masih ada yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
1: Dengan Pak Alo di Sentani.
0: Pak Alo di Sentani. Baik, semuanya ya. Dari Sentani, silakan Bapak. Izin. Silakan Pak Al. Halo. Halo. Oh, sayang sekali terputus. Apakah mungkin karena sinyalnya yang sedikit mengalami kendala ya, karena mengingat jarak dari Sentani ke Kota Jayapura ada yang terhalang dengan gunung ya. Silakan Pak Al, boleh menghubungi kami kembali sebelum waktu kita tuntas. Saya coba terima. Mudah-mudahan bisa tersambung langsung. Halo, selamat pagi.
1: Ya, pagi dengan Pak Al.
0: Ya, siap Bapak, silakan.
1: Ini kita berbicara soal Danau Sentani. Itu kami yang tinggal di Sentani itu kami sangat merasakan dampaknya. Persoalannya begini, kemarin macam hujan itu terus, curah hujan yang tinggi itu Danau Sentani mengalami peningkatan, artinya debit airnya banyak sekali dan banyak sekali orang di pinggiran danau itu rumahnya terendam semua. Itu pertama. Yang kedua, itu harus ada edukasi juga buat orang yang punya tempat supaya jangan mereka jual-jual tanah. Karena apa? Itu hutan sagu itu mereka timbun habis, akhirnya daerah resapan air itu sudah tidak ada. Itu persoalan. Yang berikut itu dari Dinas Lingkungan Hidup DLH-nya, itu harus mereka lebih proaktif, karena apa? Danau itu sudah tercemar habis. Itu sampai softex juga itu banyak, itu ada di pinggiran danau sana. Itu kasihan sekali itu. Jadi apa namanya, mungkin kedepannya itu pemerintah daerah itu lebih apa namanya ya, lebih buat apa, perda kan, yang lebih
0: keras aturannya.
1: Itu soal itu, lingkungan itu. Jadi jangan hanya kita bicara saja tapi eksennya nol, itu sangat disayangkan. MRP juga tidak boleh tinggal diam, supaya mereka bisa lihat hal ini. Karena Danau Sentani itu sumber kehidupan.
0: Baik.
1: Itu yang mungkin diperhatikan oleh pemerintah.
0: Baik, terima kasih Pak Alo sudah memperkuat daripada suara rakyat dari Kabupaten Jayapura ya. Danau yang sudah tercemar habis, kemudian ada aktivitas penjualan tanah ya, yang memang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian juga tadi terakhir dikatakan bahwa MRP jangan tinggal diam, harus bisa mengambil sikap ya, bisa mendengarkan suara dan hati rakyat yang ada di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, saudara pendengar, kami mohon maaf apabila mungkin dalam pelaksanaan Halo RRI banyak permasalahan yang belum tertuntaskan, tetapi semuanya butuh proses, butuh waktu, dan semoga saja di lain waktu, di lain kesempatan semua permasalahan Anda bisa terjawab dengan baik. Terima kasih saudara pendengar, kami pamit undur diri, saya bersama Bung Reski Kurniawan. Terima kasih dan sampai jumpa bersama Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini.
2: Baik, saudara pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih tetap setia menemani Anda sampai saat ini. Dan pendengar, kita akan ikuti bersama dialog Bol Podcast, ya, dengan topik cerita seru Piala Dunia dengan narasumber Kakak Jian Besai selaku Ketua WPFD dan tentunya dipandu oleh presenter andalan kita Irma Suryani. Kita simak podcast Piala Dunia.
3: Halo Sobat RRI, salam olahraga. Berjumpa kembali dengan saya Irma, dan kali ini di program Football Podcast atau Ballcast, saya kembali menemani, ya, Sobat RRI. Ini kita akan ngobrol terkait dengan Piala Dunia 2026, dan tentu saja bersama Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar audio terestrial di Piala Dunia 2026, ya, yang akan menghadirkan berbagai konten menarik, ulasan berbagai pertandingan, begitu, ya, Piala Dunia hadir untuk pendengar RRI di seluruh Indonesia. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ya, sudah hadir bersama saya ini wartawan olahraga, ya, kita sapa dulu. Halo, selamat datang Kakak Jian Besai.
4: Selamat siang buat Kakak Irma dan seluruh pendengar RRI Jayapura di mana saja.
3: Wow, keren banget. Dan Kakak Jian Besai ini dari SIWO yang merupakan wadah atau divisi, ya, wartawan olahraga di bawah PWI yang berfokus pada liputan dan pengembangan jurnalistik olahraga. Gimana Kak kabarnya?
4: Kabar hari ini puji Tuhan sehat-sehat.
3: Wow, sehat berarti udah siap-siap ini, ya, untuk euforia ataupun menonton pertandingan langsung, ya. Piala Dunia 2026.
4: Yes, yes. Wow, keren. Sangat-sangat siap.
3: sangat-sangat siap.
4: Apa yang dibuat hari ini oleh teman-teman dari RRI, Radio Republik Indonesia, sangat luar biasa.
3: Oke, dan ini terkait dengan Piala Dunia, ini menjelang Piala Dunia FIFA 2026, ini menurut Kakak Jen Bisai, sebagai seorang wartawan begitu, isu-isu apa sih yang paling menarik yang sedang berkembang nih? Ini menuju ke momentum yang sangat luar biasa ya, event bola dunia nih, Piala Dunia 2026.
4: Ya, kita demam Piala Dunia tahun ini kalau tidak salah yang ke-23 ini. Mm-mm. Ini mereka bilang Piala Dunia yang paling besar.
3: Betul.
4: Besar karena ada sejarah yang tercipta di sana. Sejarah karena dari sisi pesertanya, tim atau negara yang ikut dalam apa momen Piala Dunia tahun ini itu 48 negara. Lalu dari sisi waktu, ini cukup panjang ini, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli, hampir 1 bulan. Nah, lalu dilaksanakan di 3 negara.
3: Betul.
4: Di Meksiko, di Kanada, dan di Amerika Serikat. Jadi itu sudah sejarah yang di Piala Dunia kali ini yang ke-23 tercatat sebagai sejarah Piala Dunia paling hebat.
3: Iya, karena memang ada 48 negara begitu ya. Dan memang banyak tim-tim yang banyak yang masuk juga begitu ya, Kakak Jen Bisai.
4: Ya, tim-tim hebat, tim negara-negara besar yang sudah dikenal dengan apa, mereka punya filosofi sepak bola. Mm-mm. Yang masih terus hadir dari edisi Piala Dunia ke Piala Dunia.
3: Betul, betul.
4: Tapi juga ada negara yang nama besar tapi akhirnya terhenti.
3: Nah, itu salah satunya Italia.
4: Yes, sangat benar.
3: Oke, oke, oke. Nah, ini dengan format baru 48 tim ini, apakah akan meningkatkan kualitas kompetisi atau justru malah sebaliknya? Ini karena 48 yang akan bertanding begitu di 3 negara, mungkin pemain capek atau kah bagaimana nih kalau dari sudut pandangnya Kakak Jen Bisai sendiri sebagai seorang wartawan olahraga nih?
4: Ya, kalau mau dilihat dengan tim peserta ya, 48 negara itu, dari awal orang bilang ini dia akan panjang, pesertanya banyak. Tapi saya pikir format itu sudah dipikirkan oleh FIFA sebagai regulator utama. Jadi saya pikir semakin banyak apa namanya jumlah peserta, pertandingan juga semakin banyak, pasti kualitas Piala Dunia kali ini akan lebih meningkat pasti. Karena orang bilang momen ini kan datang hanya 5 tahun sekali, bukan setiap tahun.
3: Betul.
4: Begitu. Jadi orang ingin menonton sebuah pertandingan sepak bola global. Mm-mm. Apalagi olahraga mereka bilang grassroots, akar rumput yang disenangi, dicintai seluruh orang di planet ini.
3: Betul,
4: mereka tunggu itu. Jadi pasti dari sisi kualitas pertandingan saya pikir akan meningkat, karena dari jumlah peserta tapi juga jumlah apa pertandingan. Hampir kalau tidak salah 104 pertandingan.
3: Iya.
4: Itu sangat banyak. Ada yang bilang pemain-pemain top dunia akan kelelahan, tapi itu risiko sebagai seorang pemain profesional.
3: Betul.
4: Dan masyarakat menunggu itu, bintang-bintang top dari seluruh dunia akan tampil itu.
3: Bintang-bintang top dari seluruh dunia akan tampil. Iya. Dan salah satunya, kalau saya Kakak, saya tuh lagi menanti-nanti Portugal untuk juara dunia, Kak. Kalau Kak Bisai sendiri dari negara mana nih tim jagoannya nih?
4: Jagoan ini sebenarnya banyak, tapi orang bilang cinta mati Belanda.
3: Cinta mati Belanda.
4: Belanda,
3: tapi
4: ya.
3: Belanda 3 kali loh sudah berusaha tapi lepu.
4: Ya, lepu ya. ya pasti optimisme dari para pencinta apa tim Belanda ini, apalagi kita orang di bagian timur nih.
3: Oke, okay, baik.
4: Bersinggungan dengan Belanda kan. Seperti itu, jadi ya kita kalau saya punya keyakinan Belanda pasti akan menuju ke puncak untuk rebut mahkota itu. Kalau tadi kakak Irma bilang tiga kali.
3: Iya, tiga kali itu agak, ya mungkin sekarang dengan pola permainan yang lebih bagus begitu akan, ya siapa tahu ya, kita berdoa, manusia kan cuma bisa berharap ya.
4: Yes.
3: Oke. Nah, ini terkait dengan tim Belanda ya, sobat RRI, ini sangat unik di wilayah timur Indonesia seperti di Papua, di Maluku begitu ya, Ambon ya, sangat mencintai ataupun mendukung penuh Belanda nih ya. Nah, kalau menurut Kak Bisai sendiri, itu fenomena itu sejarah atau awalnya itu seperti apa? Kenapa kita wilayah timur sangat cinta mati Belanda ya? Tadi Kakak bilang.
4: Ya, kalau bicara Belanda ini kan orang bilang melihat sejarah, tapi ada hubungan emosional yang terjadi di sana. Iya. Karena dulu Belanda juga ada di kayak Papua, ada juga di Ambon. Nah, saya pikir hubungan emosional itu yang membuat orang-orang cinta Belanda. Kalau dulu orang-orang tua saya masih ingat, ya opa, tete-tete dorang kalau nonton Piala Dunia baru Belanda main, kita ribut, eh overdoman, begitu ya.
3: Oke, itu lagi.
4: Ya, ya. Oke. Diam, begitu. Kamu jangan bicara Belanda, kayak begitu. Okay. Jadi ekspresi itu terjadi sampai edisi Piala Dunia sebelumnya kemarin. Nah, sekarang lagi Belanda lolos, jadi pasti orang semua menunggu Belanda.
3: Menunggu Belanda mengangkat piala.
4: Piala, juga. Ya.
3: Oke, setelah. Tiga kali gagal. Yang keempat begitu ya. Dan yang pasti kalau untuk euforia di Kota Jayapura sendiri, ini mungkin karena ada Persipura ya. Persipura kemarin baru bertanding dengan Persiku Kudus gitu. Jadi mungkin ini momennya mungkin hampir bertepatan antara Piala Dunia dan juga pertandingan Persipura ini akan, ya semoga bisa Liga 1.
4: Liga 1 ya, kembali ke Liga 1 ya.
3: Oke, nah kalau menurut Kakak sendiri, euforia di Kota Jayapura itu seperti apa sih Kakak, ini yang sering turun lapangan ataupun juga berbincang, berinteraksi bersama dengan teman-teman wartawan olahraga lainnya di lapangan Kak?
4: Ya, sepak bola kan orang bilang kita di timur ini gila bola itu.
3: Gila bola.
4: Betul. Apalagi di momen menjelang Piala Dunia, yes, yang kurang satu bulan. Lalu kita di Papua, tim kebanggaan kita Persipura besok menentukan nasib kembali nih ke Liga 1. Nah, euforia dua pertandingan terakhir ini kan luar biasa.
3: Yes.
4: Karci sampai sudah mereka bilang susah ini. Jadi tiket masuk Persipura hanya dong bilang mungkin.
3: Kita kan nonton kemarin.
4: Selama pertandingan Persipura ini belum.
3: Oh, belum nonton. Ya. Oke, nanti kita nonton sama-sama besok enggak apa-apa.
4: Boleh. Jadi itu, jadi euforia itu begitu terasa, ya masyarakat pencinta biasanya menyalurkan itu, mereka itu pawai. Betul. Pawai Piala Dunia. Nah, kemarin saya lihat mulai terjadi di baru pertandingan Persipura menang. Nah, ini mungkin nanti besok akan terjadi di hari Jumat.
3: Betul.
4: Kalau menang berarti Jayapura dong bilang lumpuh total nih jalan.
3: Setuju.
4: Untuk pawai.
3: Oke, wow, keren banget. Tapi memang seperti tadi yang Kak bisa katakan bahwa bola tuh di wilayah timur tuh memang sangat diagung-agungkan.
4: Yes, dong bilang apa macam agama kedua itu.
3: Agama kedua.
4: Iya.
3: Luar biasa.
4: Jadi kalau tidak makan di rumah ada anak mama bapak bilang, "Ah, mama kok masak dulu? Ah, masak tinggal dulu, tompi nonton bola dulu. Persipura besok mau main." Makanya ada yang buat di apa medsos yang lagi viral ini. Apa lagu datang, ayo datang nonton Persipura sih. Siapa saya lupa, salah satu aku.
3: Veronica bukan?
4: Ya, Veronica ajak semua pendukung berat Persipura, fans berat itu datang ke Stadion Lukas NMB besok. Kayak begitu.
3: Wow, seru. Nah, ini masih terkait dengan bola ya, Piala Dunia nih. Ini Indonesia nih nyaris saja Kakak ya. Nyaris untuk melangkahkan kakinya bersama dengan tim-tim ofisialnya untuk ke kancah dunia ini. Nyaris, dan memang sangat berat sekali kalau dari Kak Bisai sendiri melihat Indonesia ini seperti apa, Kak?
4: Iya, dari kontestan Piala Dunia peserta yang 48 tim negara, kita di Asia minus peserta perwakilan dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi berita tapi hari itu orang melihat itu kenapa perwakilan Asia Tenggara susah ini untuk tembus Piala Dunia.
3: Betul.
4: Kemarin kita Euforia Indonesia dengan timnasnya yang saat ini di bawah Ketua Umum PSSI, bagaimana menciptakan timnas yang solid untuk tembus Piala Dunia, tapi belum tercapai. Nah, saya pikir itu jadi koreksi menyeluruh untuk PSSI. Yes. PSSI di Indonesia, tapi juga untuk di tingkat provinsi. Yeah. Saya pikir kalau kacamata saya melihat dari jurnalis itu sesuatu hal yang kita capai, sepak bola ini kita tidak bisa dapat dengan instan. Yeah. Saya meminjam tadi obrol dengan Pak

0: sejumlah negara dia akan solid.
1: Yeah.
0: Misalnya mencontoh dari Spanyol.
1: Yes.
0: Dia menyumbang dari Barcelona dengan apa Real Madrid kan. Mm-hmm. Nah, kenapa itu tidak dimodifikasi ke kita?
1: Mm-hmm.
0: Begitu jadi tim yang juara liga. Nah, pakai dia punya skuad utama
1: ya, betul.
0: Sebagian besar. Tapi itu kan tadi saya bilang kembali ke kita punya induk organisasinya PSSI.
1: Kembali dari PSSI-nya.
0: PSSI bisa welcome atau programnya seperti apa untuk merancang timnas yang lebih solid supaya kita dulu Indonesia jago bilang macan Asia, tapi
1: betul.
0: Macan ompong lagi turun ke Asia.
1: Aduh,
0: Tenggara.
1: Iya,
0: kalau kita hitung itu negara-negara Asia saya seperti misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam yang dulunya tidak masuk hitungan, sekarang jadi lawan terberat.
1: Betul.
0: Harusnya kita bisa. Nah, itu butuh ya proses, tapi orang-orang PSSI sendiri harus merefleksikan mereka.
1: Mm-hmm.
0: Kayak tadi timnas kalau kita bicara setengah, kalau setengah mari, setengahnya dari klub yang juara.
1: Betul.
0: Kita komitmen itu.
1: Betul.
0: Kalau kita kumpul-kumpul, ada yang bilang kita kumpul dari Aceh sampai Papua, oke. Okay.
1: Yeah. Okay.
0: Tapi butuh proses. Kita menggabungkan banyak orang dengan karakter ini tidak gampang loh. Susah menggabungkan orang karakter dari ini. Misalnya dalam sepak bola kan kita butuh orang yang ada pemain keras.
1: Yes.
0: Keras tapi dia tidak merugikan tim toh. Nah, karakter orang ini kita tidak bisa rubah. Kita hanya bisa mengarahkan di sepak bola. Misalnya, contohnya ini back. Saya back, saya harus main keras nih, dong main tebang-tebang orang.
1: Betul.
0: Tapi kan harus tebang yang tidak mendatangkan kartu kuning atau kartu merah, yuk keluar, out.
1: Yes.
0: Nah, seperti itu. Jadi, ya butuh PSSI harus koreksi dirinya, kalau saya PSSI koreksi diri, semua PSSI di daerah dipanggil, dan yang satu saya lihat itu sudah jadi program PSSI, tapi kalau kacamata saya sampai hari ini saya lihat itu belum dilaksanakan serius. Itu adalah kita pembinaan dari akar rumput, grassroots, SSB, sekolah sepak bola itu harus jalan, harusnya continue. Kalau kita di jujur, kita di Papua saja SSB yang dominan hari ini kayak misalnya melibatkan ada perusahaan perusahaan yang dibawa PT Freeport itu kan mereka punya.
1: Berarti itu berkaitan dengan sponsorship begitu ya?
0: Ya, sponsor juga penting itu. Tadi saya bilang kembali ke dana, kita butuh anggaran yang bukan kecil.
1: Besar.
0: Besar pasti. Miliar, bahkan mungkin bisa triliun. Seperti itu.
1: Wow, seru. Tapi kalau dari KBC sendiri ini terkait ini wartawan olahraga tuh selalu punya dinamika yang ada di lapangan begitu saat meliput. Ada nggak momen-momen tertentu begitu yang masih diingat ketika meliput sebuah pertandingan di Liga 1, Liga 2 ataupun mungkin hal-hal yang unik yang sampai sekarang tidak bisa dilupa begitu?
0: Ya, kalau jurnalis itu dong bilang ini yang olahraga ya.
1: Iya.
0: Paling banyak orang malas jadi jurnalis olahraga.
1: Kenapa? Aku mau loh kak.
0: Nah, ada entah kenapa.
1: Iya.
0: Lalu saya bilang, iya memang orang lebih jurnalis dia lebih memilih jadi jurnalis meliput di ekonomi atau
1: ekonomi,
0: di pemerintahan.
1: Politik.
0: Oh, iya. Kalau olahraga pertama dia bilang kita di lapangan panas-panas.
1: Iya.
0: Lalu tunggu dari pagi sampai malam. Kalau ada pertandingan bola mainnya malam pasti kan wartawan olahraga harus tunggu di sana. Kayak kemarin kan sampai sore.
1: Iya.
0: Kalau liput pemerintahan kan hanya datang gubernur, bupati, wali kota jam ini datang paling molor 30 menit. Tapi wartawan olahraga harus menunggu itu. Itu seninya di situ. Tapi banyak yang tidak suka kah atau dong malah seperti itu, tapi seninya ada di situ. Tunggu nah, dan banyak momen olahraga itu yang dia mempersatukan teman-teman dan kita punya banyak relasi, mengenal banyak orang kolega di sana. Karena apa? Semua orang dari bawah kita bisa dari dia tukang sapu, tukang ojek, antar pergi ke lapangan, kita kenal pemain top.
1: Okay.
0: Misalnya apalagi kalau Piala Dunia kita liput. Saya tidak tahu teman-teman di Papua, tapi saya sebenarnya tahun ini ada kesempatan. Kita mau pergi liput dari teman-teman Jubi, tapi
1: terus bisa ajak saya kan?
0: Boleh nanti bisa teman-teman RRI kolaborasi itu.
1: Betul.
0: Tapi dia punya prosesnya ini panjang.
1: Oke.
0: mendaftarnya harus lewat PSSI, tidak kayak mungkin Liga 1 kita lapor ke panpel lokal, dikasih keluar ID, tapi ada prosedur itu. Malah satu tahun sebelumnya kita

0: harus mendaftar. Nah itu tantangan tersendiri sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ya ada hal yang menarik itu kayak kita liput PON. Nah, itu kita bergabung dengan banyak teman-teman, mengenal seorang atlet, kita tulis profilnya, menunggu waktu. Yeah. Tidak waktu yang lama, tapi ada satu kegembiraan itu sebenarnya untuk kita. Jadi orang sebenarnya belum tahu, teman-teman jurnalis, lebih baik siapa malas jadi wartawan olahraga ini.
1: Kenapa?
0: Apalagi disuruh dari kantor misalnya. Kalau saya ini
1: kan semalam baru tengok besok.
0: Saya malah menantang teman-teman jurnalis perempuan.
1: Oh ya?
0: Ya, okay. Untuk kalau boleh meliput di olahraga. Nah, itu saya pakai di kantor pada saat kita penerimaan jurnalis. Saya kasih kuota 60% harus perempuan.
1: Oke. Okay.
0: Dan pertimbangannya pada saat nanti kita seleksi, kita harus ajak nanti kalau liput Persipura. Ada beberapa kemarin sudah terlibat wartawan baru dan itu teman-teman di panitia Panpel Persipura bilang, "Ih, ini ada wartawan."
1: Aduh.
0: Perempuan artinya kalau ada kehadiran kan tambah teman-teman jadi
1: berwarna,
0: menarik. Ya, berwarna benar.
1: Juga lihat wartawan nih semua nih laki-laki. Ini cuma kalau ada yang cantik-cantik begitu, Kak.
0: Iya, tapi kalau yang di tingkat nasional kan udah dia banyak, punya ya? Presenternya tuh
1: perempuan. Semua, ya. Berarti kalau untuk minat wartawan olahraga untuk kategori perempuan begitu di sini masih sedikit ya.
0: Masih sedikit. Kadang-kadang yang senior-senior yang masih terlibat. Jadi sekarang karena online jadi dong kita pergi, tapi ada yang setahu saya ada yang fans juga pergi nonton meskipun dia tidak bikin berat, tapi dia datang nonton, mencatat, nanti wartawan bikin berita lalu dia bilang, "Ih, tadi menit pertama babak pertama tuh gol menit begini, bukan salah tulis tuh sebelum dia punya hasil keluar." Seperti begitu ada, hanya sangat jarang perempuan terlibat jadi jurnalis perempuan.
1: Siap, Kak. Nanti saya berikutnya mendaftar di Kakak.
0: Siap.
1: Oke, baik. Oke, jadi nanti saya akan berminat untuk mendaftar ya di bawah pengawasan dari Kakak yang terhormat.
0: Sangat dibolehkan.
1: Oke. Ini balik lagi soal Piala Dunia mendukung tim Belanda ya. Belanda tuh masih bisa berubah.
0: Masih,
1: ini
0: masih kan bisa berubah.
1: Ya. Pertandingan belum dimulai jadi masih bisa berubah.
0: Ya. Belanda nanti domlang lur-lur dulu ada Jerman juga.
1: Jadi Belanda paling banyak, Jerman sama Argentina memang. Ya. Brasil juga.
0: Ya, itu tim sangat-sangat favorit juga di tim Papua ya.
1: Oke, jadi ini belum bisa memilih karena kemarin kita juga podcast bersama komentator bola Liga 2, dia bingung juga Jerman atau Prancis begitu. Jadi Kakak
0: bingung menentukan pilihan.
1: Belum menentukan pilihan sekarang ya. Belum, nanti akan ada episode berikut begitu, siapa tahu sudah bisa menentukan pilihan ya, siapakah yang akan tim mana begitu, tim mana yang nanti akan bertanding di final Piala Dunia ya. Keren banget. Nah, ini terkait dengan RRI yang menjadi yang mempunyai hak siar Kakak untuk kategori audio menyiarkan secara langsung semua pertandingan di Piala Dunia 2020. Tanggapannya Kakak sebagai seorang jurnalis olahraga, wartawan olahraga itu seperti apa, Kak?
0: Piala Dunia kali ini yang tadi saya bilang sudah sejarah tercipta, dan tahun ini tuh hak siar ada di teman-teman RRI juga,
1: TVRI juga,
0: TVRI juga. Dari hak siar audio. Saya pikir orang dari zaman dulu tuh dengar RRI, di mana saya bisa tangkap siaran. Jadi kalau hari ini di Piala Dunia kali ini akan sangat terbantu. Yes. Selain teman-teman TVRI tentu, dua sahabat kental ini.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah, masyarakat di Jayapura secara khusus, tapi juga di seluruh tanah Papua yang dari handphone bisa tangkap siaran pasti akan tertolong. Jadi kakak-kakak, mama, bapak, om, tanta, mas, mbak, ya pasti di momen yang nanti di tanggal 11 Juni sangat terbantu. Karena itu kalau sebelumnya kan agak domblang eksklusif karena kita ikut di stasiun tertentu kayak begitu. Tapi sekarang kan dari beberapa waktu kita ikuti teman-teman, hari ini bisa dapat kesempatan dengan teman-teman RRI. Nah, itu negara hadir di sana untuk memberikan pelayanan itu kepada masyarakat. Jadi tadi saya sampaikan sepak bola kan olahraga masyarakat. Iya. Semua sampai di bawah, kalau bisa orang masak di dapur kah?
1: Betul.
0: Anyam noken kah baru dengar pertandingan, mungkin malam nanti mama-mama dong duduk anyam tapi ini Belanda mau main.
1: Belanda mau main nih.
0: Dong dengar langsung kan putar eri cepat sebentar pertandingan lagi. Seperti itu, jadi itu sangat membantu dan terbantu pasti.
1: Oke, terima kasih. Dan mungkin harapannya kakak sendiri terkait dengan Piala Dunia 2026 ini untuk closing statement kali ini nih.
0: Ya, kalau harapan saya pasti tadi karena ini olahraga gembira ya. Yes. Pesta bola, pesta rakyat. Jadi mari kita nikmati itu. Bisa bukan bisa lagi tapi kita tinggal tadi putar standby depan RRI. Bisa jaga di TVRI, pertandingan selesai kita meskipun nanti beragam. Tadi Kak Irma bilang nanti saya besok menentukan pilihan siapa ini.
1: Iya.
0: Jadi dia tidak begitu pilihan kita berbeda. Akhirnya biasa ini euforia merayakan itu.
1: Iya.
0: Pasca merayakan pertandingan tidak merugikan kita, tapi kita merayakan dengan sukacita. Begitu ya, sama-sama kita menjaga suasana enjoy, damai. Betul. Jadi tidak gara-gara pertandingan begini bilang yo baku marah lagi. Nanti mama dan bapak baku beda tim begini. Bapak panggil mama, mama bah, saya malas.
1: Oke. Iya, baku marah tapi jangan baku pindah rumah ya.
0: Iya, seperti sekarang. Itu. Jadi kita nikmati iya, dengan itu tadi pesta bola gembira tuh.
1: Oke.
0: Hati riang gembira.
1: Yes. Jadi belum menentukan pilihan tim mana begitu ya.
0: Ya, nanti berikutnya saya akan menentukan.
1: Oke, sip. Nanti di edisi ataupun di episode berikutnya. Baiklah, terima kasih buat Kakak Bisa sudah hadir. Ya Kakak Jen Bisa.
0: Terima kasih.
1: Terus ya. Semoga banyak wartawan-wartawan perempuan yang khusus di bidang olahraga ya semakin banyak. Nanti saya salah satunya ya Kakak ya.
0: Yes.
1: Dan kita akan berjumpa kembali di Football Podcast Ballcast ya dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus menyapa Anda dengan kebahagiaan yang tentunya menjadi bagian dari aktivitas kita. Edisi hari Jumat, tetapi di pagi hari sebagian besar aktivitas kita sudah tuntas. Yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pasti kami yakin sudah banyak yang Anda kerjakan. Dari membersihkan rumah, dari memasak untuk keluarga, kemudian menata pekarangan rumah Anda, sampai mengurusi kecil ya, dan juga mungkin mencuci pakaian, menjemur pakaian, bahkan juga menyetrika. Mudah-mudahan saja semuanya bisa Anda kerjakan dengan baik. Tinggal bagaimana ketika semuanya sudah selesai, Anda menikmati makan siang bareng keluarga dan bisa menikmati suasana santai. Yang lagi WFH di rumah, bagaimana kabar Anda? Apa yang bisa Anda kerjakan di rumah? Paling tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda kerjakan di rumah. Sehingga walaupun WFH, tetapi Anda tetap melaksanakan kewajiban Anda sebagai aparatur sipil negara. Dan untuk seluruh angkasawan-angkasawati yang baru saja berjibaku bekerja sama, bergotong royong, saling membersihkan pekarangan rumah kita, dan saat ini tengah bersantai semuanya, terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga saja kita tetap kompak dan saling bisa mengisi satu dengan yang lainnya sebagai keluarga besar LPP RRI Jayapura. Ya, selamat menikmati aktivitas buat Anda yang dalam perjalanan. Bagaimana kabar Anda dalam perjalanan? Semoga saja bisa tetap menjaga keselamatan di atas segala-galanya. Jaga jarak yang aman, karena keselamatan merupakan kebutuhan hidup kita. Jadi jaga jarak yang aman itu sangat bagus. Kecepatan boleh ditingkatkan, tetapi jangan terlalu ngebut di jalan. Bukan menjadi raja di jalan, tetapi tetaplah saling mengerti satu dengan yang lainnya. Kalau Anda ingin melambung atau mendahului satu dengan yang lainnya, Anda tengok di kiri kanan sen ya, lampu spion Anda. Kemudian kalau memang sudah aman di belakang, di kiri kanan, baru deh bisa melewati kendaraan satu dengan yang lainnya. Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya Mbak Ida dan juga rekan Carolus. Kami berdua sudah temani Anda dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini sudah pukul 10 lewat 47 menit. Dan sesaat lagi rekan saya Agus Setiawan akan menemani Anda dan akan diawali dengan persembahan-persembahan hiburan, lagu dan juga iklan dan masyarakat. Tetapi juga nanti pada pukul 12 siang, rekan Agus akan kembali menginformasikan pelaksanaan sholat Jumat yang akan kami langsungkan dari Masjid Ashifa Kompleks Rumah Sakit Martin Inde. Dan rekan Acim Al-Makasari selaku tim teknik yang ditugaskan untuk menyambungkan siaran kami bersama sholat Jumat langsung dari Masjid Ashifa Kompleks Rumah Sakit Martin Inde. Dan siaran langsung tersebut akan dirilai sampai dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Genyem, dan sampai di perbatasan RI PNJ, kami juga terus akan menghadirkan siaran-siaran yang bermanfaat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kelihatannya saya mau coba untuk menghadirkan beberapa lagu-lagu terakhir sebelum saya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini. Semoga saja kami hadir tetap menjadi bagian cinta dari kebahagiaan Anda dimanapun Anda berada.

0: cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak
1: hey.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau siap rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak ku lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama ku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh. Tidak.
0: Eh, bapak, kau dengar ?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan, paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya, coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama kau kerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kasih apa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali, mama ku andalan, mama ku sih.
2: Saudara pengen dengan demikian, sudah pukul 10:58 menit waktu Indonesia Timur. Dan seiring berlalunya waktu, saya segera pamit undur diri dari pendengaran Anda. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan. Dan jangan lupa untuk terus memantau siaran kami, termasuk juga pelaksanaan sholat Jumat serta khutbah yang langsung disampaikan dari Masjid Al-Siva, Kompleks Rumah Sakit Martin Indey, Jayapura. Terima kasih saudara pendengar. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat menikmati waktu santai Anda, waktu sibuk Anda, dan tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: dari Jalan Dasangkapura nomor 23 berdekar di manapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Gustia, untuk hadir menemani di Lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Apa kabar semuanya di hari Jumat, di hari bersih-bersih juga biasanya di waktu digunakan untuk biasanya ketika sejak pagi menjalankan kegiatan bersih-bersih di halaman, di kantor, biasanya di tempat beraktivitas. Salam sehat tentunya untuk semuanya, dan begitu pula juga tentunya untuk Anda yang saat ini mendengarkan kegiatan di rumah ya, WFH ya, untuk hari Jumat ya, semoga kegiatannya juga bisa berjalan lancar. Hari Jumat memang bukan waktu hari libur ya, tapi suasananya seperti libur karena di antara kita mungkin ada yang bekerja dari rumah ya. Semoga tetap maksimal juga ya untuk bekerja di rumah. Dan pendengar siaran Pro 1 RRI Jayapura tetap terus hadir mengudara dalam kebersamaan ini. Semoga saja ya setiap program acara akan Anda ikuti bersama kami ya, di mana kami hadir dengan beberapa pesan-pesan di suasana siang ini, diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air ya yang mengisi sejenak hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, di mana beberapa teman religi tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat akan hadir mengingat di pukul 12 akan menjalankan sholat Jumat juga untuk hari ini. Salam semangat di siang ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ande cuci piring, masak, semua sudah beres. Macam capek juga tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak,
2: hey.
1: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
2: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku tidak.
1: Bapak, sapu rumah saja mu.
2: Ah, tidak.
1: Tidak terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak ku lanjut pele. Boleh toh?
2: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama ku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tidak.
1: Eh bapak, kau dengar eh?
2: Apa?
1: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
2: Sudah terus.
1: Jadi yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
2: Iya.
1: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
2: Aduh.
1: Yang pertama.
2: Apa?
1: Mengandung. Melahirkan. Dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan, paham?
2: Oh begitu.
1: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
2: Oh iya sudah, mama kau jangan marah kak. Terima kasih mama kau kerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kasih siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
1: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ya. Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
2: Iya, itu sudah mantap sekali mamaku andalan, mamaku sih.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, kurang lebih 15 menit lagi pendengar, kita akan bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat yang akan disiarkan pada pukul 12 siang nanti dari Masjid Al Syifah Kompleks Rumah Sakit Martin Indey, yang akan kami siarkan untuk Anda, tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat. Pastikan untuk dapat menjalankan sholat Jumat ya di pukul 12 siang nanti, dan lagu religi khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada kami akan hadirkan sebagai penanda waktu dimana sudah waktunya atau saatnya Anda mempersiapkan diri menjalankan sholat Jumat nanti. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami di Pro 1 yang tetap terus mengudara melalui pemancar FM 93,3, 95,4, 96, 96,3 MHz dan A 97,6 MHz dan AM 1053 kHz.

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar, saatnya kita akan bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung jalannya siaran sholat Jumat dari Masjid Al-Shifa Kompleks Rumah Sakit Martin Inde.
1: Allahu Akbar.

0: بكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Orang sakit cita-citanya ingin cepat sembuh dari sakitnya. Orang yang ada di dalam rumah sakit cita-citanya ingin keluar dari rumah sakit. Bahkan orang yang ada di dalam penjara pun bercita-cita ingin segera keluar dari penjara itu. Kita yang hadir pada siang hari ini senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Kita seharusnya bersyukur atas segala kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kita. Allah tidak pernah menuntut kita untuk membalasnya. Cukup bersyukur kepadanya. Nah, oleh karena itu marilah kita senantiasa selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi keburukan kita lebih buruk, lebih jahat daripada saudara kita yang ada di dalam penjara tersebut. Namun Allah menyembunyikan, masih menyembunyikan. Maka dari itu, pada Jumat kali ini marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita. Bukan hanya kita, tetapi di lingkungan di mana kita berada. Yang terdekat adalah keluarga. Yang kedua, marilah kita sama-sama selalu mengucapkan selawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di tempat ini oleh karena beliau. Kita merasakan kemerdekaan dalam hati, jiwa, raga, keislaman yang kita nikmati sampai dari detik ini oleh karena beliau, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya para ustaz menjelang momen-momen yang hari besar seperti datangnya Idul Adha sebentar lagi, yang dibahas adalah masalah sapi, yang dibahas masalah kurban. Saya selaku khatib pada siang hari ini, sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, berkenaan dengan keadaan atau lingkungan yang di mana kita tinggal, yang relevan dengan ayat tadi yang menyatakan di dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifa', yang artinya kurang lebih, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, wasifa, obat. Di dalam Al-Quran itu lengkap. Cuma terkadang kita ini manusia, penyakit malas yang sering datang menggerogoti kita. Apalagi kalau sudah ketemu dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Yang lain tak peduli. Wasifa petunjuk. Iya, salah satunya adalah penyakit hati, penyakit jiwa dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu lengkap sebenarnya. Ada contoh kecil, salah satu di antara contoh-contoh yang terbesar di dalam sejarah Nabi Ayub, hadirin. Bagaimana Allah memberikan Nabi Ayub sebuah cobaan yang tak kunjung sembuh itu penyakitnya, sampai berulat dan diasingkan. Menurut riwayat, diasingkan dari kampungnya, disuruh pergi sana di hutan. Begitu beliau diasingkan, ada riwayat mengatakan, wahai Nabi Ayub, sentakkan kakimu ke tanah. Ada yang mengatakan tongkatmu. Begitu dia sentakkan, keluar mata air. Lalu ayat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi di akhir ayat itu, qala inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Apa makna ayat ini? Kalau ada keluarga kita, adik kita, istri kita, mertua, orang tua kita yang sakitnya tak kunjung sembuh, sakit menahun, insyaallah. Qala inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadikan ini sebagai obat penyembuh. Seketika itu Nabi Ayub sembuh. Caranya seperti apa? Setiap doa-doa yang kita panjatkan itu harus diawali dengan berselawat. Nah, karena ayat ini kita jadikan doa, maka diawali dengan Allahumma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita baca, Allahumma inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dibaca 3 kali, ditiupkan ke air minum yang hendak diminum, makanan yang hendak dimakan, air yang hendak dimandi dalam baskom, tiupkan, bacakan 3 kali insyaallah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang sulit baginya. Yang penting niat kita. Kalau niatnya kita percaya, biar Al-Fatihah sakit perut tiup, sembuh. Tapi kalau sudah diijazahkan, lalu dia cari dalam Al-Quran, lalu dia cari terjemahannya, lalu dalam hatinya muncul, oh begitu saja, nah itu meragukan buat dirinya. Tetapi apa yang telah dijazahkan doa kepada kita itu, yakini bahwa Allah pasti akan memberikan keberkahan kepada saudara kita yang dimaksud dari dia sakit. Yang kedua, di dalam Al-Quran pun menjelaskan ada beberapa ayat yang berkenaan dengan ilmu yang ada dalam jiwa kita. Dan ada pula ilmu hikmah yang berhubungan dengan badan ke badan. Contoh misalnya, ada saudara kita yang mengalami pingsang. Obatnya ada dalam diri kita juga. Ibu-ibu atau istri kita mengalami pendarahan pun juga ada dalam diri kita obatnya. Bersentuhan dengan salah satu anggota badan kita dengan yang sakit itu, bacakan selawat, sembuh. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah mempraktikkan. Contoh misalnya dalam diri kita itu, orang yang pingsan, Orang yang lain, kalau orang yang kemasukan lain, kalau itu harus dimantara-mantara itu pakai banyak ayat rukiah. Tetapi ada orang yang seketika itu tiba-tiba pingsan. Obatnya atau pasangannya dalam tubuh kita itu ini dari tengah. Saya sudah pernah sering praktekkan orang pingsan. Kenapa saya mengijazahkan ini kepada bapak-bapak? Mungkin karena yang ada dalam diri saya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan, saya harus menyampaikan atau memberitakan kepada saudara-saudara se-muslim saya. Bacakan selawat, tekan antara dua hidung ini. Kalau ada guru pramuka di sini itu, karena seringkali anak-anak dibawa pergi pramuka, tiba-tiba salah satu di antara siswa pingsan. Nah ini, tekan, bacakan selawat, insya Allah. Kenapa itu? Karena memang dalam kitab sesuai dengan, saya lupa nama kitabnya, bahwa petunjuknya memang itu. Ini ditekan perlawan apa antara lubang hidung dengan lubang hidung, tekan, bacakan selawat. Pada saat saya praktekkan ini, saya bingung, ini apa ini? Tetapi saya yakin bahwa ini, ternyata ini. Tekan sampai dia sadar. Yang pertama. Yang kedua, tadi yang berhubungan ini. Ini semua ini dalam Al-Quran semua ada. Nah, makanya kata para ulama, Al-Quran itu memang 30 juz. Tetapi ada juz-juz yang tidak tertulis. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, ini yang tersirat. Ibu-ibu yang pendarahan pun obatnya ada sama kita. Apa itu? Bacakan selawat. Ini syarat saja, syarat saja. Lidika atau korek kayukah kasih masuk dalam telinga, tidak perlu ada tai. Celup di dalam air, bacakan selawat, minumkan. Saya bersaksi, saya pernah mempraktikkan kepada keluarga saya sendiri. Sudah sering. Insya Allah itu pendarahannya sembuh. Tidak ada lagi dari keras. Itu pertolongan pertama sebelum sampai ke rumah sakit. Itu. Jadi jangan sampai kita panik, tidak boleh. Kita dulu ke diri kita, lalu ke rumah sakit. Selanjutnya, warahmatu wasyifa. Di dalam Al-Quran pun ada dijelaskan tentang anak-anak yang kepala batu. Surah Ali Imran ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslam man fis samawati wal ard taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Sebentar pulang dari salat Jumat, pegang anak, pegang telinganya itu anaknya yang apa telinga kanannya, sambil bacakan ayat itu, tidak usah ditiup, sambil baca ayat itu pegang, pegang telinganya. Apa makna ayat ini? Agar anak kita itu mendengar kalau apa yang kita perintahkan tidak begitu. Ada tetangga luar biasa ini, tetangga di sana daerah intro, mamanya suruh anaknya, pulang, panggil bapakmu dulu, panggil bapaknya dengan pak, ma panggilku, luar biasa. Itu sangat tidak menghargai, itu didikan. Sebenarnya dari kita apa kebiasaan kita orang tua dalam hal pendidikan anak. Maka dari itu, untuk melunakkan hatinya anak sebenarnya banyak, bukan hanya itu, karena mulai dari pendidikan sebelum lahir anak itu sudah mulai ada doa-doa step by step dari bulan ke bulan sampai lahir, sampai kasih nama, dan sampai kalau yang saya jelaskan pada siang hari ini berkenaan dengan ayat surah Yunus ayat 57, wa hudan wa syifa. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan Jumat khutbah saya pada siang hari ini, marilah kita senantiasa selalu menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, jangan kita membiarkan atau memberikan ruang hubungan kita dengan anak, dengan keluarga. Ibarat layang-layang, kadang dilepas, diolor, kadang ditarik. Jangan dilepas terus. Kapan dilepas terus tanpa kontrol, berbahaya. Yang terakhir, marilah kita sedikit lagi ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Marilah kita semakin rukun antara sesama semuslim kita. 3 minggu yang lalu saya baru tinggalkan Mulia Puncak Jaya, kurang lebih 1 bulan di sana. Saudara semuslim kita di sana luar biasa. Perjuangan mereka tentang syiar Islam sungguh luar biasa. Mereka berbondong-bondong ke masjid sebelum masjid berbunyi, sebelum waktu, karena melihat mereka di sana bukan mendengar suara toa untuk

0: kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikratin. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
1: اللهم صل وسلم وبارك على محمد

تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحبوا

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.

0: Kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional pendengar pada pukul 13 waktu Indonesia Timur saat ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn. The captain scores and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini yang fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought four players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
2: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Pengamanan dan terangkan seluruh wilayah, ada 34 stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran, seratusan. Dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan di mana tempat-tempat ada komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: 2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
3: Jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang, jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pada yang berikutnya kita harus menang. Ya, jadi memang first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyapu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
1: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lebaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kembali tentunya untuk mengikuti beragam program acara Prosat RRI Jayapura, di mana kami pun akan hadir dengan beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, di mana nantinya di acara Topi Asli kami hadir ya. Dan selamat siang saja tentunya untuk semuanya. Selamat beristirahat sejenak dari beragam aktivitas Anda untuk di siang ini.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: mati itu siapa yang
1: banyak? Nah, bodo amat.
0: Orang lain kok kan? Orang lain kok bukan?
1: Tidak, kok tidak pesan saya, kasihan. Mana saya tahu. Saya duduk di situ pun aku bilang.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Agak telat sedikit tadi saya buka ini sebenarnya, mengingat ya lagi menyaksikan beberapa masyarakat ya tengah mempersiapkan diri untuk menyaksikan pertandingan ya Persipura kontra Adiaksa yang merebutkan tiket promosi Super League, dan kelihatan nampak ya untuk beberapa para supporter ini sudah mulai bergerak menuju ke lapangan Stadion Lukas NMB, tetap fokus berkendara karena ini pertandingan ya dimana pertandingan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat ya, kita semuanya pastinya. Kita berdoa berharap Persipura menang ya, dan saya sendiri pun juga ya itu bisa merasakan euforia yang luar biasa dari Stadion Lukas NMB, rasanya sampai di studio Pro 1 saya bisa rasakan ya, rasakan gimana saya di sana lagi membayangkan seperti apa kemeriahannya ya, tapi suasana penuh semangat pasti ya ini akan terasa ketika menjelang pertandingan ya. Untuk Anda yang akan berpergian menggunakan kendaraan, cari jalur alternatif. Kalau boleh pergi sebelum pertandingan mungkin 1 jam 2 jam sebelumnya, kalau dari jarak yang jauh ya sudah bisa menuju pelan-pelan ke sana, dan kita selalu menjaga keamanan ya, kebersamaan, dan jangan terprovokasi ya pendengar saat menyaksikan pertandingan Persipura, karena ini sangat berpengaruh terhadap posisi Persipura ya, karena beberapa kali Persipura itu mendapatkan denda ya, denda di dalam sebuah pertandingan di mana karena ulah supporter, karena ulah kita juga. Dan yang jelas untuk saat ini pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan tentunya di acara Topi Asli, karena sudah menunjukkan pukul 14, ada yang mau gabung enggak ini, atau lagi pada pergi nonton bola kayaknya ini. Silakan di nomor 0967536386 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ada Yofi Enuno, Kus Plus, Vira, Trio Ambisi, Dol Sumbang, Edisi Litonga, Break Sweet, ada Bianca Dimans, ada Chris Pati ya, ada Ria Resti Fauzi, Derby, Justin Aldrin ya, Wis Baker, Lola Drakel, Finn Isharyanto, Lala Huta, ada Di Lestari, dan Titi DJ, Agnes Monica. Di ujung telepon halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Top ya, selamat siang Bung Agung.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dian.
0: Mbak Dian, oke baik Mbak Dian, silakan silakan. Yang mana ini?
1: Lagunya Pilih Sendiri kah?
0: Ya?
1: Pilih Sendiri kah lagu?
0: Ada di sini pilihannya Agnes Monica, Titi DJ, Di Lestari, Lala Huta, Finn Isharyanto, Lola Drakel, Justin Aldrin,
1: Lola Drakel saja.
0: Oh, Lola Drakel. Siang-siang kita dengarkan lagu Lola Drakel ini ya. Terima kasih Mbak Dian.
1: Terima kasih, selamat
0: sudah
1: siang
0: bergabung bersama kami ya. Dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya untuk Anda di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang Bung Agung.
0: Bung Afe, apa kabar Bung Afe?
2: Baik, baik.
0: Wih, semangat sampai ini.
2: Aduh Bung Afe.
0: Eh,
2: saya bilang lupu badan di studio, terdunggu hati di ini di Stadion LA.
0: Dua kali.
2: Oh, dia sudah dua kali nado. Susah.
0: Eh, mendalam hati lagi maki sebenarnya ini.
2: Dua kali lagi. Aduh. Sudah dinas dari dia sudah Bung Agus.
0: Iya, saya lagi tunggu-tunggu nih teman-teman di sana untuk laporan nanti ini juga. Aduh.
2: Oh, oke, baik. Sekarang kita stay dulu di sana.
0: Bung Abe siap jalan enggak?
2: Sudah lagi.
0: Oh, sudah jalan pelan-pelan.
2: Persiapan isi bensin dulu kan?
0: Oh gitu, persiapan ya, jangan lupa air minum.
2: Parkir itu di simpong situ lagi.
0: Parkir di depan Kakak Yus, rumah ada itu paling aman.
2: Semoga, semoga.
0: Oke, baik, silakan, silakan.
2: Titi DJ dulu.
0: Oh, Titi DJ.
2: Iya, betul.
0: Siap, siap, siap. Titi DJ okay, saya putarkan.
2: Oke, baik. Yo, Bung Agus, aduh, tinggal apa, biar sudah. Demi tugas.
0: Siap, siap.
2: Selamat tugas, hormat diberi.
0: Sama-sama. Jangan terlanjur banyak gara, Bung Agus, bisa terputar lagu ini. Aduh, dalam banget itu jengkelnya minta ampun. Tapi gitulah ya memang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Asli.
0: Iya, Kakak Yus kayaknya kedengarannya ini. Kakak Yus. Halo.
3: Kenapa?
0: Oh, tidak ada parkiran, sudah di muka rumah itu.
3: Iya, tidak ada.
0: Aduh. Kakak Yus sudah mulai ramai kah?
3: Sudah. Itu stadion sepenuh.
0: Aduh. Ih, tapi
3: iya,
0: ini mau cerita stadion kah atau mau dengar lagu? Aduh. Kakak Yus.
3: Ya.
0: Itu di sana itu sudah full ya, kelihatan sudah mulai berdatangan ya, mulai macet ya.
3: Aku sudah macet.
0: Hah? Sudah macet justru?
3: Iya.
0: Aduh. Terima kasih nih informasi. Nah, bagi Anda pendengar yang untuk saat ini akan berpergian ke sana, ini ada informasi ini dari sana, Kakak Yus. Ini sudah mulai macet justru ini. Sudah full, sudah banyak orang di sana ya. Baik, Kakak Yus tidak nonton kah?
3: Tidak.
0: Ih? Kenapa tidak?
3: Iram saja parkiran.
0: Ah, mengais rezeki, jujur saja itu lumayan lah ya. Memang di sana itu banyak kesempatan tentunya untuk masyarakat di sana di sekitar untuk bisa mengais rezeki. Ya itulah kelebihan memang ketika ada event-event seperti ini yang diselenggarakan ya. Baik Kakak Yus, silakan nih Kakak Yus. Lagunya apa nih Kakak Yus?
3: Triambusin.
0: Oke, tak ingin menangis saya memang. Lagunya.
3: Panas jadi saya senang. Dingin boleh.
0: Walaupun hati ini lagi jengkel-jengkel, tapi tidak ingin menangis. Persipura, oh Persipura.
3: Nanti aku melambung lah.
0: Itu lagi.
3: Tetap kita oke, selamat
0: berjumpa lagi,
3: tetap sehat.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami. Ya, informasi dari Kakak Yus ya. Ya, di sana itu sudah mulai padat, sudah mulai ramai di sana. Jadi untuk Anda yang berpergian ya, ini bisa menjadi informasi ya. Dan perlu juga diketahui sebelum saya hadirkan untuk satu lagu ya. Untuk ada beberapa titik ya di wilayah Abipura, di kantor gubernur juga ada buka nonton bareng ya. Kalau enggak ada tiket ya, kita duduk sama-sama nantinya di tempat titik-titik yang diselenggarakan di Abipura juga ada titiknya untuk penyelenggaraan nonton bareng ya Persipura hari ini kontra Arya Aksa. Baik, kalau begitu pendengar, kita dengarkan untuk tiga lagu yang sudah kita siapkan. Lola Rachel, Agnes Monica, dan Trio Ambisi mengudara untuk kebersamaan kita saat ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya untuk kebersamaan ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, di nomor 0967536386 di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan siapa? Aan.
1: Iya.
0: Apa kabar Aan?
1: Baik-baik saja,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan ya. Ada lagu Kus Plus, Dul Sumbang, ada Viera, Edisi Litola, Black Sweet, Dianka Dimas, ada Chris Pati, Seandainya Saja, Ria Resti Fauzi, Derby. Yang mana ini?
1: Kus. Derby.
0: Oh, Derby.
1: Derby. Yang berumah itu kan?
0: Ya, Derby dengan judul lagunya Tuhan Tolong.
1: Iya, itu.
0: Oke.
1: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Dengan Bung Agus.
1: Bung Agus. Bagaimana kabar Bung Agus?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, masyaallah.
0: Iya.
1: Kalau sakit capek mau minum. Dikasih obat.
0: Jangan. Oke, baik. Yeah.
1: Oke, okay, terima kasih
0: banyak. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan baik, ada lagi di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, dengan Ibu Ani.
0: Ibu Ani, apa kabar?
2: Baik.
0: Silakan Ibu Ani untuk
2: lagunya Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang. Oke, baik, arti kehidupan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Ani. Dan oh, ada lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang, dengan aku Sanyan Yolanda.
0: Baik Yolanda, silakan nih Yolanda.
3: Dari
0: apa?
3: Black Seed.
0: Oh, Black Seed.
3: Terima kasih Bung Agus, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prosater RT Jayapura. Dan baik pendengar, ada Derby, Dul Sumbang, dan Black Sweet mengudara untuk kebersamaan ini.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Iya, mungkin lusa tidak ada. Hari ini pertandingannya, pendengar ya, untuk Persipura. Iya, baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, sudah tiga kali ya hadir untuk menemani kita semuanya. Dan iya, ini terkait tentang pertandingan Persipura Jayapura, pendengar, untuk pertandingan di hari ini juga akan ada di beberapa titik wilayah yang bisa menjadi masyarakat bisa nonton bareng di X Terminal Entrop ya, lokasi normal nobarnya. Di ada juga di Videotron Gelael ya, Kota Jayapura, itu ada di situ. Dan ini kick off ini akan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Iya, pertandingannya pada pukul 17 setahu saya ini. Iya, mungkin ada, iya, paling tidak ya, ini euforia di sana mungkin juga akan ada liputan ya sepertinya. Namun yang jelas pendengar, untuk di jalan saat ini dari beberapa informasi yang saya dapat dari teman-teman fans juga. Terima kasih teman-teman fans sudah menyampaikan informasinya. Terkait tentang kondisi di sana, tadi ada Kak Kayus juga sudah gabung tadi ya, bahwa iya sampai di halaman ya, halaman rumahnya Kak Kayus jadi tanpa parkir juga sudah, ini parkir sudah kalau boleh. Sekaligus silaturahmi dengan Kak Kayus, dengan teman-teman di sana ini, karena setahu saya itu dekat dengan Kak Kayus Purwoman, cuma di depan lorong. Iya, nanti Kak Kayus minta tagi ya. Biar cuma kumpul-kumpul beli kopi. Dan ada juga informasi dari Mama Van ya, ini katanya lagi macet di sana. Ya Mama Van, ya kalau nonton ya jangan lupa bawa air minum yang secukupnya karena panas pica di sana. Iya. Oh iya iya, Mama Van laris manis nih Mama Van. Mama Van juga ada buka jualan di sana, papeda bungkus di Stadion Lukas NMB. Ini pasti habis Mama Van kalau cuma 5 ini kalau diposting. Kalau boleh kasih banyak ya. Karena pasti lapar. Percaya saja, pertandingan belum mulai sudah banyak ya. Apalagi ini sampai malam ya. Ini pasti pada laris manis jualan di sana. Dan ini bisa menjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar di sana. Dan tentunya tetap selalu menjaga kebersamaan, keamanan ya, biar kegiatan event-event besar lainnya juga dapat dipercaya untuk diselenggarakan di tempat-tempat yang menjadi perhatian untuk beberapa event-event yang ada. Itulah memang keuntungannya ya, kalau kita selalu menjaga keamanan, kebersamaan ya, apalagi kalau masyarakat di sana itu benar-benar ya memberikan pengalaman kepada orang lain bahwa tempat ini aman untuk bisa dilakukan berbagai event, berbagai kegiatan ya. Dan kalaupun di sana ya karena euforia yang begitu besar yang luar biasa, jangan sampai berlebihan, mengingat juga Persipura Jayapura ini sudah ada beberapa kali kena denda ya, harus membayar juga karena ulah sebenarnya juga dari para supporter. Kalau boleh supporter juga berjaga sikap, jangan berlebihan. Silakan kita bereforia ya, silakan, tetapi jangan kebablasan orang bilang nih ya. Dan jaga kebersihan paling utama, karena beberapa kali menjadi sorotan kebersihan. Bawa tempat kalau boleh ya, tempatnya masing-masing ya, tempat sampah kita tunjukkan di luar sana bahwa memang di dalam pertandingan Persipura Jayapura ya selalu menjunjung tinggi akan sportivitas, fair play ya, dan semuanya. Karena ini bisa menjadi perhatian bukan hanya nasional ini, bahkan ini juga masyarakat di luar sana, di luar negeri juga lagi cari link untuk bisa menyaksikan. Ya, dari masyarakat yang tinggal di luar negeri juga ini saya dengar bahkan ada yang minta link. Siapa yang tahu link? Tolong, ada saudara dari Belanda mau nonton. Ya itulah memang euforia hari ini, dan nantinya ya
1: pertandingan untuk Persipura akan dimulai ya. Jadi kita semuanya juga jaga kesehatan pastinya, karena aduh panas pucawe ini. Oke, baik benar. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita ini. Saya mohon maaf tidak bisa mengangkat satu penelpon terakhir, mengingat kita akan ikuti bersama untuk Warta Berita pendengar untuk di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Lintas Papua. Dan tetap bersama kami di Pro Satria Jayapura, tetap terus hadir untuk menemani Anda.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya pemerintah Kota Jayapura mempercepat program pembangunan setelah capaian triwulan pertama 2026 dinilai belum maksimal. Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh OPD setelah capaian triwulan pertama tahun 2026 dinilai masih belum maksimal. Berikut laporan Lina Umasugi.
1: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja Triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
2: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester. Tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa, ya berarti kita harus ganti orang.
1: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
3: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan RKPD RPD yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
1: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
0: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur. Selengkapnya kita simak laporan dari Arul Firmansyah.
4: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
5: Adapun yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video bersetubu dengan anak ini, kemudian membuat video, kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam, sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan. Itulah tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama, sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
4: Dijelaskan AKP Isa Keruntulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya, sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firman Syah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua mengandalkan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi daerah sepanjang 2026. Program ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Wakil Gubernur Papua, Aryo Kurumaropen, mengatakan kenaikan harga pangan paling dirasakan masyarakat kecil. Karena itu, pemerintah menghadirkan gerakan pangan murah agar masyarakat tetap mendapat bahan pangan dengan harga terjangkau. Pihaknya juga mendorong keterlibatan BUMN dan pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di Papua. Sebab menurut Aryoko, stabilitas pangan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Dinas Olahraga dan Pemuda Papua memangkas biaya listrik venue peninggalan PON 20 hingga lebih dari 63%. Efisiensi dilakukan melalui penyesuaian beban listrik dan pengaturan penggunaan fasilitas olahraga. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Dinas Olahraga dan Pemuda Disorda Papua memangkas biaya listrik venue peninggalan PON 20 Papua hingga lebih dari 63%. Penghematan dilakukan melalui penyesuaian beban listrik dan pengaturan penggunaan fasilitas olahraga. PLT Kepala Disorda Papua Lawrence Wantik mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi pengelolaan venue olahraga di Papua. Penyesuaian dilakukan karena sebagian venue masih menggunakan standar kebutuhan listrik saat pelaksanaan PON.
2: Beban sewa listrik yang waktu itu standar PON, kita turunkan semua venue. Reformasi yang pertama itu. Sehingga dari biaya bulanan tahunan pembayaran listrik semua venue hampir 5 miliar 500. Di bulan April 2026 kita sudah turunkan menjadi 2 miliar. Baru lebih 63% penghematan efisiensi yang kami lakukan. Semua venue ada kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah venue yang kita targetkan untuk menghasilkan memasukkan PAD, yaitu kita targetkan sebagai venue untuk event. Kemudian yang kedua adalah venue untuk latihan, itu hanya dipakai untuk latihan-latihan. Yang ketiga adalah venue untuk tapi statusnya idle, digunakan sewaktu-waktu saja, jadi dia lebih. Nah, itu dampaknya dengan penghematan listrik tadi.
1: Selain efisiensi listrik, Disorda Papua juga mulai menata pengelolaan venue melalui unit pelaksana teknis daerah, sarana prasarana. Sebagian staf kini ditempatkan langsung di kawasan venue olahraga. Ia menambahkan hasil penghematan operasional venue nantinya akan dialihkan untuk mendukung pembinaan olahraga dan pemberdayaan pemuda di Papua. Pemerintah daerah ingin pengelolaan aset olahraga berdampak langsung terhadap pengembangan atlet dan generasi muda di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Papua terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi pelajar. Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi bertema memanusiakan anak di ambang hukum melalui konsep Sekolah Ramah Anak atau SRA di SMK Negeri 8 Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Kota Jayapura. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Papua, Bambang Hendra Setiawan mengatakan, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk bertumbuh, belajar dan memperbaiki diri, bukan tempat yang justru melahirkan stigma maupun penghakiman. Karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan mencegah anak terjerumus dalam perilaku negatif akibat pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan, maupun penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Papua berharap SMK Negeri 8 TIK Jayapura dapat menjadi percontohan sekolah ramah anak sekaligus pelopor dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan penuh energi positif. Sekolah juga diharapkan mampu menegaskan komitmen bahwa tidak boleh ada ruang bagi bullying, rasisme, maupun segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pertarungan hidup mati Persipura Jayapura ditentukan laga playoff melawan Adiaksa FC menentukan nasib kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Persipura Jayapura akan menghadapi laga penentuan promosi ke Super League musim depan melawan Adiaksa FC Banten dalam babak playoff Liga 2 yang berlangsung sore ini di Stadion Lukas NMB. Langkah terakhir menuju kasta tertinggi, seluruh pemain diminta tampil tanpa beban namun tetap cerdas dalam mengambil keputusan di lapangan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan, dalam sesi preskon Kamis kemarin.
4: Semua hal ya sudah kita berikan dengan melakukan tentu yang paling prinsip mereka saya menikmati pertandingan itu.
5: Saya kepingin mereka enjoy the game,
4: tidak terlalu tegang, walaupun tetap kita butuhkan sekali lagi antara IMC dan agensi yang mereka hadir di lapangan. Tapi tetap saya berharap mereka bisa mengatasi sisi psikologi yang biasa dihadapi pada pertandingan footing. Adiaksa, mereka punya trio yang satu kembalian di depan, ya sudah ada pemain di kanan mereka yang sangat pengalaman, ada Frenkowski, ada Adiaksa, ada Konate, lalu ada pemain pengalaman, ada Tempi, kemudian ada Jeging, ya ada banyak pemain mereka yang lalu secara itu pemain yang bagus, pernah main titik pas sudah di belakang, ada Arima, ada Gio, jadi overall saya menyambut bagaimana kemampuan mereka untuk supporting.
3: Sementara Adiaksa FC Banten percaya diri bisa mengalahkan tuan rumah lantaran bermodalkan 13 laga tandang hanya mendapatkan 3 kekalahan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Adiaksa FC, Ade Suhendra, yang menilai mentalitas anak asuhnya telah teruji saat bermain di luar kandang.
5: Ya, kita tahu Persipura tim yang bagus, tapi kita juga punya catatan bagus saat bermain di kandang lawan. Di babak awal ini kita ada 10 pertandingan di kandang lawan, tapi kita alhamdulillah bisa mendapatkan poin di 7 pertandingan, hanya 3 pertandingan kita loss. Jadi saya yakin mental pemain-pemain dalam pertandingan away cukup bagus. Mudah-mudahan besok juga sama. Kita tahu Persipura tim yang bagus, pendukung atau penonton banyak, tapi saya yakin ini juga jadi motivasi untuk para pemain untuk besok bisa menangkan pertandingan. Saya pikir Persipura bermain secara kolektif ya. Semua pemain saya pikir harus diwaspadai, pemain depan, pemain tengah maupun pemain belakang, karena kita tahu Persipura bermain kolektif ya, tidak mengandalkan satu pemain. Jadi saya pikir semua pemain harus kita antisipasi.
3: Laga yang dipastikan berlangsung ketat dan penuh tantangan ini akan disaksikan 32.000 pasang mata. Pasalnya manajemen menyatakan penjualan tiket untuk laga tersebut telah habis terjual. Terlebih laga ini momentum Mutiara Hitam mengembalikan kejayaan di persepakbolaan Indonesia, apalagi wasit asal Uzbekistan Asker Najafalif yang memimpin jalannya pertandingan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

ya pendengar, mulai nampak di depan Stadion Lukas NMB sudah begitu banyak masyarakat memadati para supporter Persipura di mana sudah dalam antrian untuk masuk ke dalam Stadion Persipura sejak pukul 2 waktu Indonesia Timur ya, pukul 14 maksud saya, dan sampai saat ini masih saja ya masyarakat tetap masih antrian di luar ya, walaupun berpanas-panasan tetapi semangat untuk memberikan dukungan kepada Persipura Jayapura untuk hari ini ya. Semoga semua pertandingan berjalan lancar, keamanan berjalan baik, begitu pula juga untuk masyarakat yang akan menyaksikan secara langsung di Stadion Lukas NMB, jaga kesehatannya ya, dan tetap saling untuk mengingatkan, tetap saling untuk menyemangati ya, untuk dimana kita tahu bersama pertandingan hari ini. Dan begitu pula juga untuk Anda yang tidak sempat untuk menyaksikan langsung di Stadion Lukas NMB, ada beberapa titik di X Terminal Entrop nonton nobar, begitu pula juga di depan Gelael ya, ada videotron yang besar, masyarakat juga bisa menyaksikan. Begitu pula juga untuk di beberapa titik-titik lainnya seperti di Abipura juga. Nah, jadi tentunya untuk hari ini kita akan menyaksikan sejarah baru terulang kembali di mana Persija Jayapura akan masuk ke Liga 1 ya. Kita berdoa bersama-sama untuk Persipura ya. Dan kita percayakan ya, untuk hari ini cuaca juga baik ya seperti saat ini. Dan para petugas aparat keamanan pun juga sudah berupaya untuk mengatur untuk masyarakat untuk bisa datang menyaksikan secara langsung ya, dan terpantau dari Polda Papua ya, dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, aparat-aparat keamanan juga bahu-membahu untuk bisa menjaga keamanan agar bisa tertib ya untuk menyaksikan pertandingan di hari ini. Dan kita semuanya tentunya bangga ketika hari ini pertandingan dilaksanakan di Stadion Lukas NMB untuk penentuan untuk masuk ke Superliga 1 2026-2027. Itulah tentunya untuk pandangan mata sekilas untuk Anda pendengar, di mana saat ini antri ya, masyarakat lagi antri untuk bisa masuk ke Stadion Lukas NMB. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan ini, tetap terus satu hati bersama kami di Pro Satu RRI Jayapura, yang tetap terus juga pastinya hadir untuk menemani Anda dengan beragam informasi-informasi menarik. Kami pun juga akan menyampaikan informasi-informasi dari rekan-rekan kita, menantikan teman-teman kita ya untuk bisa menyampaikan. Ada juga rekan-rekan kita untuk teman-teman ya yang ada di Stadion Lukas NMB untuk melaporkan jalannya siaran pertandingan.

kepentingan sepak bola, ya paling tidak ada pandangan mata untuk bisa menyampaikan kondisi saat ini seperti apa, ya. Nah ini bisa tentunya saya ya nantikan untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama saya nantinya menyampaikan laporan terkini terkait kondisi suasana pertandingan Persipura untuk hari ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, selamat sore pendengar, untuk Anda yang tetap terus tetap bersama kami saat ini sudah menunjukkan pukul 16 lebih 8 menit untuk Indonesia Timur. Dan pendengar, Persipura Jayapura menghadapi Adiaksa FC Banten dalam babak playoff championship, memperebutkan satu tiket terakhir menuju promosi ke Super League musim depan. Laga pertemuan itu berlangsung di Stadion Lukas NMB Sentani, Kabupaten Jayapura, dan pelatih kepala Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan, ini mengungkapkan sebelum bertanding menekankan aspek psikologis menjadi faktor penentu, sehingga ia meminta para pemain untuk tampil tanpa beban agar permainan tim terus berkembang, dan dia ingin mereka enjoy di permainan, tidak terlanjur tegang, walaupun tetap kita butuhkan antara emosi dan inteligensi mereka hadir di lapangan, tapi tetap ia berharap mereka bisa mengatasi sisi psikologis yang biasa dihadapi pada pertandingan penting ini, kata Rahmat Darmawan. Senada yang disampaikan bek ke sayap Ruben Sanadi sebelum bermain, ia menegaskan optimis skuadnya bahwa berkomitmen memberikan hasil terbaik demi masyarakat Papua dan target kembali ke Liga 1. Apa yang selama ini kami mulai dan besok pada akhirnya kita menuju sama-sama ke Liga 1. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami memberikan yang terbaik untuk tanah Papua, masyarakat Papua, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, ujar Sanadi. Itulah pendengar ungkapan pelatih dan salah satu pemain Persipura Jayapura sebelum bertanding, di mana bertanding pada pukul 17 atau jam 5 sore pendengar. Dan informasi yang kami sampaikan kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, di beberapa titik nonton bareng pendengar ini sudah mulai nampak begitu banyak ya masyarakat untuk menyaksikan jalannya pertandingan sepak bola Persipura versus Ajax. Dan perlu diketahui bersama, pelatih kepala Ajax FC Ade Suhendra mengungkapkan kondisi anak asuhnya sangat prima untuk menghadapi tuan rumah. Ia menilai mentalitas pemain saat bermain di luar kandang telah teruji. Dari 10 laga tandang, Adi Jaksa mencuri poin di 7 pertandingan dan hanya alami 3 kekalahan. Dan ia yakin mental pemain cukup bagus, tapi kehadiran banyak penonton di sini justru akan menjadi motivasi tambahan bagi pemain kami untuk menang ya. Meski demikian, dia tidak menganggap enteng lawan lantaran Persipura merupakan tim yang memiliki sejarah di sepak bola Indonesia. Senada disampaikan pendengar, Ardi Ramdhani mewakili para pemain menyatakan rasa optimis untuk memenangkan pertandingan meski akui tidak mudah hadapi Persipura yang bermain di markas sendiri. Dan mulai nampak pendengar untuk beberapa pemain sudah bersiap-siap, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 16.33 menit Indonesia Timur, kick off di pukul 17 atau jam 5 sore. Dan kita akan menantikan jalannya pertandingan nantinya ini. Dan itulah sekilas informasi pendengar ya untuk Adi Aksa. Katanya All FC ini, Adi Aksa FC optimis kalahkan Persipura. Tunggu dulu bro. Yang tanya selantar tombak kuliah orang bilang ya. Iya. Dan pendengar, selamat menikmati sore ini di mana waktu yang baik tentunya untuk menyaksikan Persipura dengan secangkir teh atau kopi hangat. Waduh, teh panas, wih. Ya, dan cemilan-cemilan yang kayaknya banyak yang tutup kayaknya ini. Pada nonton bola ini semua ini kayaknya. Lagi sunyi, senyap jalan ini. Ya, dan namun yang jelas hari ini kita akan terhibur. Kita akan menyaksikan pertandingan Persipura versus Adiaksa ya nantinya. Untuk Anda yang sudah berada di Stadion Lukas Nmb ini begitu luar biasa ya. Namun yang jelas, apapun kegiatan untuk Anda juga untuk hari ini, selamat sore, salam semangat. Semoga tetap lancar untuk setiap aktivitas atau kegiatan yang tengah Anda lakukan.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasi, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Saudara mendengar, pertandingan akan segera dimulai, tinggal 3 menit dengan waktu yang berjalan ini. Bahkan ini sudah siap-siap para pemain Persipura versus Adiaksa di lapangan untuk memulai pertandingan di sore hari ini. Dan tentunya pendengar, kita doakan untuk Persipura Jayapura untuk bisa menangkan pertandingan untuk di hari ini ya. Dan pukul 17:03 waktu Indonesia Timur ya, ini sudah bermain untuk Persipura Jayapura. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, tetap terus setuju bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Selamat sore semuanya.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: apa aja Mbak? Mungkin bisa ini apa yang bisa kita
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda berada di mana pertandingan Persipura melawan Adiaksa FC, di mana Adiaksa FC unggul 1-0 ya di babak pertama, dan kita tentunya berdoa untuk pertandingan di babak kedua, semoga Persipura Jayapura bisa membalikkan keadaan. Dan sekilas informasi ini tentunya untuk Anda semuanya. Dan sekaligus juga saya Gustiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan ini. Selamat malam dan tentunya sampai jumpa pada esok hari.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: bantuan dari PMI, satu unit ambulan. Tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, bisa bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga, dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan ataupun pengantaran jenazah ataupun untuk mengantar masyarakat atau anggota yang sakit. Dan tentunya kesehatan kami dengan adanya ambulan ini bisa menambah pelayanan khususnya dalam melayani masyarakat dan anggota, khususnya bagi anggota ataupun masyarakat yang sakit ataupun kecelakaan, dan tentunya bisa segera mendapatkan pertolongan.
1: Kapolres berharap bantuan ini menjadi ladang amal jariah dan bermanfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Usai penyerahan dan penandatanganan TJSL, kegiatan diakhiri dengan senam bersama para personil Polres Biak Numfor.
2: Informasi dari Biak Numfor tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Laila Tohanif, menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Dia menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula,

0: ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, baik pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua ya. Anda dapat menyaksikan juga secara langsung gitu ya, yang tadi mungkin tidak sempat mengikuti penyampaian Warta Berita yang sudah kami hadirkan. Warta Berita Gema Papua hadir melalui streaming di RRI Korwil 1 Papua Official ya. Warta Berita Gema Papua RRI Korwil 1 Papua Official, seperti itu. Kemudian juga Anda dapat menyaksikan setiap warta berita yang kami hadirkan ya, pukul 6, pukul 15 atau jam 3 sore, dan juga pukul 19 jam 7 malam. Oke pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua yang mau pulang dari Stadion Lukas NMB, hati-hati di jalan ya. Hari ini tertunda seperti itu, semua adalah baik begitu ya, karena yang terbaik juga sudah diberikan. Tetapi hasil akhirnya 1-0 untuk Adiax FC, dan kita mau bilang apa lagi, seperti itu, bola bulat, dan 1-0 untuk Adiax FC yang menuju ke Liga 1 ya, Super Language. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua yang pulang dari Lukas NMB, hati-hati ya, yang menggunakan sepeda motor, yang menggunakan mobil, fokus berkendara, hati-hati pasti. Mungkin ada rasa kecewa seperti itu, ada rasa waduh ini kita sudah menyaksikan dari jam 5 jadi datang sudah jam 1, jam 2 seperti itu, tapi ya bentuk kecintaan kita, Persipura menang atau kalah kah, tetap ya kecintaan kita, dukungan kita tetap penuh kepada Persipura. Jadi kalau kalah bukan langsung kita menghujat dan lain sebagainya, tetapi tetap kita berikan sportivitas yang tinggi, karena yang terbaik ya, tenaga, kemampuan, skill itu sudah diberikan, tetapi hasil akhirnya ya seperti itulah ya. Oke, mungkin bukan hari ini, bukan tahun ini, tertunda, kita tunggu waktunya nanti. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selanjutnya kita akan ikuti bersama renungan mimbar malam untuk edisi hari Jumat. Kita ikuti mimbar malam ya, mimbar agama Islam untuk edisi 8 Mei 2026. Judul yang diangkat adalah upaya dalam membentuk masjid ramah anak, disampaikan oleh Ustazah Putri Ulan Sartika. Kita ikuti bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man ahtabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Berkah rahmat dan kuasanya, hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan setiap amanah tugas tanggung jawab kita masing-masing. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan mimbar pada hari ini, perkenalkan kami penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Saya atas nama Putri Wulan Sartika menyapa seluruh masyarakat yang mendengar siaran pada saat ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dalam siaran mimbar pada hari ini, saya ingin mengupas sedikit pembahasan tentang upaya kita sebagai orang tua, juga umat muslim yang pastinya menginginkan setiap masjid di lingkungan kita, baik itu di komplek kita, baik itu di kampung kita, baik itu di kabupaten kita, semua masjid atau musola bisa ramai dengan jamaah, baik itu jamaah dari kalangan anak-anak, remaja ataupun orang tua. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam anak-anak pun memiliki hak yang penuh untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran agama yang baik. Salah satunya adalah pelajaran tentang salat. Dalam Islam salat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka seyogyanya diperkenalkan pada anak-anak sejak usia dini. Jadi bukan berarti salat ini adalah perintah untuk seseorang yang sudah balig, sehingga kita tidak memerintahkan kepada anak-anak kita. Bahkan dari usia dini pun kita sudah seharusnya mengajak anak-anak kita dalam mengerjakan ibadah sholat. Karena bisa itu karena biasa, ya. Jadi bisa bangun subuh karena biasa dibangunkan, bisa sholat duhur karena biasa diperintahkan, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, bahwa Rasulullah menganjurkan orang tua untuk memulai mengajarkan anak-anak mereka tentang perkara sholat sejak mereka berusia 7 tahun. Maka jika anak-anak tersebut belum mau melaksanakan sholat, maka ketika anak-anak ini berumur 10 tahun, maka boleh untuk dipukul. Tentu pemukulan hanya boleh dilakukan bagi setiap orang tua dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Dan pukulan ini adalah bentuk daripada didikan atau nasihat, juga peringatan untuk anak-anak kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan agar anak-anak kita merasa memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'muru abna'akum bisolati lisaba'in wadribuhum 'alaiha li'asrin. Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat sewaktu umur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan sewaktu umur 10 tahun. Maka mari kita sebagai orang tua yang bijak, bagaimana menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka sedari dini untuk kita mengajak anak-anak kita untuk datang meramaikan jamaah di musola ataupun di masjid. Namun yang menjadi masalah, terkadang ada beberapa masjid yang mungkin kurang membuat nyaman anak-anak. Ketika anak-anak sudah hadir di musola atau di masjid, mereka disuruh pulang. Dianggap bahwa anak-anak ini hanya membuat kisruh di masjid, atau membuat keramaian atau keributan di masjid, atau menjadi sebab terganggunya orang tua untuk melaksanakan ibadah sholat sebab
ramainya anak-anak. Maka di kesempatan kali ini saya ingin membuat suatu upaya bagaimana kita semuanya bisa membuat musola ataupun masjid yang menjadi ramah untuk anak-anak. Salah satu caranya adalah yang pertama dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat memberikan contoh dari suri tauladan dalam mewujudkan masjid yang ramah anak. Nabi sering mencium dan memeluk anak-anak kecil. Rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak tidak hanya terbatas pada anak-anak beliau sendiri, tetapi juga kepada anak-anak umatnya. Dari Abi Qatadah Al-Ansari berkata, "Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat orang-orang sambil menggendong Umamah binti Abi Al-As, yaitu anak Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas pundak beliau. Apabila beliau ruku, maka beliau meletakkan Umamah, dan apabila beliau berdiri dari sujud, maka beliau pun kembali menggendongnya." Maka dari kejadian ini sudah pasti menjadi suri tauladan untuk kita bagaimana kita pun mencintai anak-anak. Karena bagaimanapun kelak nanti anak-anak ini yang akan melanjutkan perjuangan kita untuk bisa meramaikan masjid dan musola. Pendengar RR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hendaknya kita memperhatikan kenyamanan masjid untuk anak-anak. Perhatikan tentang kenyamanan masjid merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan masjid ramah anak. Jadi, selain kita mengajak anak-anak untuk sholat, kita juga harus memastikan bahwa masjid itu ramah dan nyaman untuk anak-anak. Artinya jangan sampai mereka jatuh terpleset hingga melukai mereka. Maka pastikan betul-betul untuk bagaimana anak-anak ini sekalipun berada di lingkungan masjid, mereka aman, nyaman, dan tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang baik dalam mewujudkan masjid ramah anak. Suatu waktu ketika menjadi imam salat berjamaah, Nabi mempersingkat salatnya karena mendengar tangisan bayi. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kenyamanan anak-anak di dalam masjid. Pendengar RR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya upaya kita dalam masjid ramah anak adalah mencegah dan menghilangkan diskriminasi pada anak-anak. Perilaku ini dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak-anak karena melanggar hak anak-anak untuk beribadah. Jadi jangan sampai karena emosi kita sebagai orang tua, emosi kita sebagai pengurus masjid, sampai kita membuat mereka merasa tersakiti atau merasa takut berada di masjid. Mungkin kita membentak ataupun memukul dan lain sebagainya. Di dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa anak-anak harus berada di saf paling belakang. Bahkan dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar anak-anak dibiarkan berada di saf depan. Jadi suatu ketika Rasulullah pun membiarkan anak-anak berada di saf yang depan. Jadi tidak harus anak-anak ini karena masih kecil mereka berada di saf yang paling belakang. Maka bagaimana kita sebagai orang tua yang ada di tempat tersebut, sebagai pengurus masjid, bagaimana kita terus berusaha agar jamaah yang ada di masjid ini tidak hanya seorang yang sudah tua ataupun remaja, namun juga anak-anak. Bagaimana anak-anak ini ramai di masjid, mencintai masjid, merasa nyaman di masjid, sehingga mereka bisa melakukan ibadah juga dengan tenang sebagaimana orang tua melakukan ibadah. Pun sekali mereka sekarang masih main-main, mungkin masih berlari-lari, insya Allah dengan bertambahnya umur, bertambahnya kedewasaan, mereka akan semakin mengerti bahwa masjid adalah tempat ibadah, sehingga mereka bisa mengurangi untuk main-mainnya. Dan bagaimana kita semuanya selalu berusaha mengajak keluarga kita, anak-anak kita untuk ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sejak usia dini. Karena bagaimanapun anak-anak ini adalah invest kita. Ketika kita menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang soleh, soleha, maka insya Allah dia nanti yang akan mendoakan kita ketika kita semuanya sudah tiada dari dunia ini. Namun ketika kita tidak memperhatikan ibadahnya, maka anak-anak ini akan jauh daripada kategori soleh dan soleha. Maka siapakah yang nantinya akan mendoakan kita ketika kita kelak tidak ada di dunia ini? Maka dalam kesempatan mimbar ini kesimpulannya adalah, mari kita sama-sama berusaha menciptakan masjid yang ramah dalam atau kepada anak-anak. Mungkin itu adalah sedikit pemaparan dari saya.
apabila dalam pemaparan ini masih banyak kesalahan atau kekurangan segi kata-kata, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi amal jariah dan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita sampaikan kepada mereka yang belum mendengar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada RRI Jayapura. Semoga terus jaya menyampaikan suara di masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, mendengar pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam. Kembali saya ucapkan untuk Anda semua di malam hari ini. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita Gema Papua ya. Kemudian dilanjutkan renungan mimbar agama Islam juga yang sudah hadir untuk Anda di malam hari ini. Ya, dan tentunya lewat renungan Islam yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Terusus untuk umat Islam ya, dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan kesejukan hati di hari Jumat ini 8 Mei 2026. Ya, dan informasinya pendengar, kalau kita lihat di media sosial juga ya, ada yang menyiarkan secara langsung juga pertandingan Persipura versus Adiaksa FC untuk hari ini, karena Persipura kalah seperti itu ya. Jadi ada apa namanya, sedikit kacau begitu ya, sedikit kacau di Stadion Lukas NMB seperti itu. Pertandingan di hari ini karena Persipura kalah seperti itu. Seharusnya kita legowo ya, kita harus berbesar hati, kita harus menerima segala sesuatunya karena kita menyaksikan secara langsung juga seperti itu ya. Ada mungkin prediksi-prediksi kita seperti itu. Kenapa tadi langsungnya langsung harusnya ini dimainkan atau diturunkan, pergantian pemain dan lain sebagainya begitu ya. Ada banyak hal seperti itu, tetapi penampilan hari ini yang bisa ditampilkan adalah seperti yang tadi kita saksikan bersama. Kita berharap pastinya mari ya, tetap kita menjadi penonton yang bijak seperti itu, menjadi supporter yang tetap Persipura itu ada di dalam hati seperti itu. Kita jaga kondusivitas, kita jaga keamanan bersama, kita jaga stadion kita seperti itu ya. Kita jaga segala sesuatunya agar ketika orang-orang di luar tanah Papua begitu ya, yang menyaksikan kita penuh dengan damai ya, menerima dengan baik seperti itu, ini akan menjadikan dan membuktikan bahwa kita yang ada di tanah Papua adalah kita orang-orang yang cinta damai, kita penuh damai juga pastinya, dan cinta kasih itu ada di atas tanah Papua seperti itu ya. Oke, berharap pastinya pertandingan hari ini dengan hasil yang sudah kita saksikan bersama, kalau tadi Anda perginya ke Stadion LA dengan baik, berharap Anda pulang juga dalam keadaan yang baik seperti itu ya, karena cuaca hari ini juga tadi kilat sambar sana sini, hujan juga baru saja mengguyur Tasangkapura dan sekitarnya. Sempat tadi saya telepon juga ke seputaran Kampung Harapan juga gerimis seperti itu, ataukah mungkin saat ini sudah hujan kah atau seperti apa, itu dia cuaca yang ada saat ini. Jadi berhati-hati ketika Anda berkendara pulang, hati-hati gitu ya, tetap fokus. Ada yang mungkin pulang tapi masih kayak sebel-sebel gimana gitu ya, aduh tadi kenapa Persipura kalah kah, atau harusnya tuh begini-begini. Jadi ada prediksi-prediksi, ada apa namanya, harusnya itu tadi digantikan sejak tadi awal, atau banyak sekali, karena memang tadi kalau pertandingan kita menyaksikan pertandingan tadi, banyak sekali peluang begitu ya, banyak sekali peluang yang bisa didapatkan oleh Persipura tetapi tidak membuahkan hasil seperti itu ya, dan tidak merubah posisi. Dan kalau kita lihat permainan dari Adiaksa FC juga, mereka bertahan ya, bertahan, kemudian kipernya juga luar biasa seperti itu, kemudian juga permainan bertahan yang mereka tunjukkan ya seperti itu. Oke, berharap pastinya Anda pergi menonton, menyaksikan. Jangan dong kita sebagai pecinta Persipura seperti itu, Persipura milik masyarakat Papua, giliran menang kita Persipura dan lain sebagainya, giliran kalah lalu kita marah apa dan lain sebagainya. Jangan ya, tetap kita memberikan sebagai penonton yang bijaksana seperti itu ya, menang kalah Persipura tetap di hati, dan kita berharap pastinya ada pembelajaran yang luar biasa untuk menjadi perbaikan ke depannya seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, hati-hati di jalan bagi pengguna jalan untuk hari ini, apalagi Anda yang dari stadion selepas menyaksikan laga sepak bola untuk hari ini Liga 2, hati-hati ya pulang sampai di jalan.
bertemu bersama keluarga pun dalam keadaan baik seperti itu. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan ya akan saya hadirkan tentunya untuk menemani suasana malam Anda. Ya, dan ada satu informasi dulu ya. Satu informasi untuk Anda di malam hari ini, dengan harapan informasi ini menambah kasana informasi kita semua. Ya, terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu tembang dari miliknya Celine Dion dengan The Power of Love.

Iya, baik pendengar, satu informasi hadir untuk menemani suasana malam Anda. Kami sampaikan dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus dan Rapat Kerja Dewan Kesenian Tanah Papua, Kabupaten Jayapura tahun 2026, DKTP Dewan Kesenian Tanah Papua, Kabupaten Jayapura. Panitia Pemilihan Badan Pengurus dan Rapat Kerja Dewan Kesenian Tanah Papua, DKTP, menyampaikan pemberitahuan pelantikan Badan Pengurus dan Rapat Kerja DKTP Kabupaten Jayapura periode 2026-2030 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di Hotel Horek Sentani Kabupaten Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu informasi untuk Anda di malam hari ini dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus dan Rapat Kerja Dewan Kesenian Tanah Papua, Kabupaten Jayapura tahun 2026, DKTP Kabupaten Jayapura, ya. Terkait pelantikan Badan Pengurus dan Rapat Kerja DKTP Kabupaten Jayapura periode 2026-2030. Ingat waktunya, waktu pelaksanaan pada hari Sabtu besok ya, tanggal 9 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Hotel Horek Sentani Kabupaten Jayapura. Iya, pendengar, demikian satu informasi untuk Anda di malam hari ini, menghantarkan kita saat ini pukul 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana malam hari Anda di hari ini. Cuaca sepanjang hari ini panas, begitu ya, boleh kita nikmati. Kemudian malam hari ini cuacanya mendung, tadi hujan gerimis, hujan lagi, lumayan tadi ada angin sedikit gitu ya, angin sedikit seperti apa itu ya. Oke, ya tadi kemudian juga ada kilat, ada guntur gitu ya. Tapi sekarang saya dengar-dengar gitu ya, sepertinya sudah kilat dan gunturnya sudah mulai bersahabat lagi. Tapi hujan ini entah ya, saya belum keluar studio juga. Nanti seperti apakah cuacanya, kita berharap apapun itu ya, kita terus bersyukur saja sampai detik ini kita masih diberikan nafas hidup seperti itu. Oke, selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini, lagi ngapain, yang lagi makan malam, yang lagi santai, yang lagi apalagi, yang lagi menikmati patah hati katanya karena Persipura kalah. Oke, patah hatinya jangan sampai ngambek berlebihan gitu ya. Pokoknya kalah kah menang kah, walaupun sedih tapi tetap Persipura di hati, begitu ya. Jangan sampai ngambek berlebihan yang akhirnya merugikan diri sendiri, kan tidak asyik gitu ya. Oke, jadi ya pokoknya malam hari ini mungkin duduk tapi masih terbesit pertandingan tadi. Oke, tidak mengapa ya, semua adalah baik, tapi jangan sampai terbawa sampai jatuh sakit, bahaya, jangan ya. Oke lah ya, buat Anda yang malam hari ini lagi piket malam, lagi dinas malam, petugas TNI Polri, petugas medis, petugas keamanan, Satpol PP, security, selamat malam untuk Anda, sukses ya untuk kerja karya Anda di hari ini. Beberapa teman-teman hiburan akan terus hadir menemani suasana malam Anda. Kali ini ada satu tembang dari miliknya Phil Collins, pendengar, hadir untuk Anda. Do you remember?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Oke, pendengar, pukul 20 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk hari ini ya begitulah ya. Aduh ya begitulah kenapa. Oke, nanti kita akan jelang bersama pendengar ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya, akan hadir untuk Anda di malam hari ini. Tentunya berita-berita teraktual kami rangkum dan tentunya dihadirkan untuk Anda di malam hari ini, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi, ada rekan Mansa standby ya, IT untuk TMB di malam hari ini. Oke, pendengar, satu ya, kita masih berbicara begitu ya, yang masih hangat di pendengaran kita, yang masih hangat di hati kita dan juga penglihatan kita. Waduh. Oke, hari ini karena tadi pertandingan Persipura Adiaksa FC kemudian dimenangkan oleh Adiaksa dan juga berakhir 1-0 seperti itu. Kemudian ada supporter yang mungkin merasa bahwa kenapa Persipura kalah gitu ya, dan akhirnya ada kekacauan di lapangan Stadion LA. Dan tentunya itu tidak berlangsung begitu saja ya, karena kita tahu imbasnya adalah karena waktu beberapa waktu yang lalu, karena botol air minum saja seperti itu, botol air minum, sehingga Persipura harus membayar juga dari pihak manajemen begitu ya. Pihak manajemen harus membayar sekitar 30 juta rupiah kepada PSSI seperti itu ya. Dan untuk hari ini dengan kejadian yang sudah kita saksikan bersama begitu ya, karena ini juga beredar di media sosial, ada yang langsung dengan siaran langsungnya seperti itu, kemudian beredar juga di WhatsApp grup ya, karena kalau berbicara tentang hal-hal seperti ini tuh langsung viral begitu ya, viral FYP. Oke, jadi tentunya kita harus tetap menjadi orang-orang yang bijaksana begitu ya, bijak dalam segala hal, karena ketika bijak segala sesuatunya pun akan menjadi baik seperti itu ya. Dan informasi terkait dengan pertandingan Persipura pada hari ini ya, Persipura Adiaksa FC yang baru saja tuntas begitu ya, sekitar 1 jam lebih, mau hampir 2 jam lalu seperti itu. Tapi ini sepertinya masih ada perbincangan-perbincangan dan masih ada hal yang menjadi pikiran kita bersama seperti itu ya. Ada yang mungkin pulang dalam perjalanan, mungkin sambil pantau Pro 1 malam hari ini, kemudian aduh kenapa Persipura kalah, atau aduh tadi harusnya tuh seperti ini dan seperti itu ya. Jadi banyak hal karena kita menonton juga, kemudian ya harusnya tadi pemain ini langsung dimasukkan, atau kenapa di menit-menit terakhir dan lain sebagainya, banyak hal yang menjadi curahan isi hati juga. Tetapi hari ini sangat disayangkan juga ya, dengan supporter yang langsung mungkin tidak menerima juga untuk kekalahan di hari ini. Ada yang bilang, waduh ini bahkan stadion dipenuhi begitu ya, langsung menyaksikan seperti itu. Jadi kalau Persipura di hati menang kalah, yuk kita legowo seperti itu ya, karena kita menyaksikan secara langsung juga. Kemudian sebenarnya banyak peluang-peluang dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi itulah yang terjadi, 1-0 dan untuk tiket terakhir didapatkan oleh Adiaksa FC seperti itu, menuju ke Liga 1 BRI Super Language 2000 untuk selanjutnya seperti itu ya. Oke, dan tentunya ketika beberapa waktu lalu karena kesalahan dari supporter juga ya, dengan air mineral botolnya dilemparkah seperti itu, akhirnya harus membayar ya pihak manajemen 30 juta rupiah. Dan untuk saat ini kalau kita lihat dengan kekacauan yang sedikit terjadi di Stadion Lukas NMB seperti itu,
Ini tentunya nanti akan membuat manajemen juga begitu ya. Manajemen akan membayar juga seperti itu, dan nanti kita lihat sanksi apa juga yang nanti akan diberikan kepada pihak manajemen ya, seperti itu. Oke, tapi yang pasti kita berharap semuanya pulangnya baik-baik ya. Pulangnya baik-baik. Bayangkan stadion itu dibuat dengan luar biasa. Jadi kita jaga dong ya, itu alangkah baiknya kita jaga bersama, karena itu milik kita bersama juga, seperti itu ya. Jadi alangkah baik ketika kita bisa menjaganya dengan baik, dan ketika kita mau gunakan seperti halnya misalkan ada pertandingan bola seperti tadi, itu bisa digunakan dan kita bisa menonton, menyaksikan secara langsung dengan tempat duduk yang baik, kita bisa langsung menyaksikan setiap laga juga dengan baik ya, kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan bijaksana juga. Oke. Iya, yang pasti yang pulang nanti hati-hati di jalan ya, sampai di tempat tujuan dengan segala baik juga pastinya. Oke, pendengar, ada satu informasi terlepas dari pertandingan sepak bola untuk hari ini, walaupun hangat dan patut diperbincangkan. Waduh. Patut diperbincangkan ya. Oke, ada satu informasi kali ini dari laman Lifestyle, pendengar ya, hadir untuk Anda sebelum nanti kita jelang pukul 21 warta berita Pro 3 RRI jaringan berita nasional. Iya, satu informasi untuk Anda. Iya, kali ini satu informasinya adalah ternyata tertawa itu penting untuk otak dan kesehatan mental. Ada penjelasan dari para ahli. Jadi tertawa itu bukan apa namanya, kalau memang tertawa yang berlebihan yang tidak ada apa namanya, tidak ada asal muasalnya, langsung tiba-tiba terbahak-bahak tidak jelas, ya itu patut dipertanyakan begitu ya. Tetapi tertawa itu berkaitan dengan kesehatan, ada penjelasan dari para ahli seperti apakah itu. Mari kita simak bersama. Saudara Anda suka tertawa? Sering tertawa? Atau di mana-mana? Jadi orang sudah kenal, aduh dia itu paling suka ketawa, sudah mau apapun itu tetap disenyumin ya. Ya, jadi berbicara tentang tertawa sering dianggap sebagai respon spontan saat seseorang merasa senang atau mendengar sesuatu yang lucu ya. Namun di balik itu berbagai penelitian menunjukkan bahwa tertawa ternyata punya manfaat besar bagi kesehatan mental hingga fungsi otak kita. Saudara, dalam dunia kesehatan, tertawa bahkan mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup sehat karena mampu membantu tubuh mengelola stres dan emosi sehari-hari. Menurut laporan dari Stanford Lifestyle Medicine, tertawa dapat membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol yang selama ini dikaitkan dengan kecemasan, kelelahan mental, hingga gangguan suasana hati. Tertawa membawa oksigen ke otak dan mengaktifkan pelepasan hormon antistres yang memungkinkan Anda berfungsi lebih efisien dan juga gembira. Ya, pendengar, tertawa membantu otak bekerja lebih baik. Kita dengarkan penjelasan dari Dr. Gigi Otalvaro PhD, psikografer dari Stanford ya. Dr. Otalvaro menjelaskan seperti ini. Stres berkepanjangan dapat memengaruhi hipokampus, bagian otak yang berperan penting dalam proses belajar dan juga memori. Jadi, ketika seseorang terlalu sering berada dalam tekanan, fungsi area tersebut bisa terganggu. Sebaliknya, tertawa membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi dampak stres terhadap otak. Beberapa studi bahkan menemukan bahwa humor dan tawa dapat meningkatkan daya ingat serta fokus seseorang. Selain itu, tertawa juga memicu pelepasan hormon seperti dopamin dan juga serotonin yang berhubungan dengan rasa bahagia dan juga ketenangan. Dan kondisi ini membuat seseorang merasa lebih nyaman secara emosional dan lebih mudah berpikir jernih. Kemudian bisa membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Saudara, di tengah rutinitas yang padat dan juga tekanan hidup sehari-hari,
Tertawa dapat menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh mengelola stres. Dikutip dari Mayo Clinic, tertawa dapat meningkatkan asupan oksigen ke tubuh, merangsang kerja jantung dan juga paru-paru, serta membantu otot menjadi lebih rileks. Efek tersebut membuat tubuh terasa lebih tenang setelah tertawa. Dan ternyata, tidak hanya itu, tertawa juga diketahui membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi gejala kecemasan ringan, ya. Wow, jadi manfaat tertawa itu banyak sekali. Ya, Dr. Otalvaro juga menyebutkan terapi humor bahkan menunjukkan adanya penurunan tingkat stres, depresi dan juga kelelahan setelah seseorang rutin mengikuti aktivitas ya berbasis humor. Kemudian yang berikut adalah tertawa juga mempererat hubungan sosial. Betul apa betul? Betul ya. Oke. Ya, manfaat tertawa tidak hanya dirasakan secara pribadi ya, tetapi dalam hubungan sosial juga. Tertawa bersama orang lain dapat memperkuat rasa kedekatan dan menciptakan hubungan yang lebih hangat. Dr. Otalvaro menyebutkan bahwa manusia cenderung merasa lebih nyaman dengan orang yang bisa membuat mereka tertawa. Karena itu, humor sering dianggap penting dalam pertemanan maupun hubungan secara personal. Dan tentunya fenomena ini berkaitan dengan mirror neurons atau sel saraf yang membuat seseorang ikut merasakan emosi orang lain. Dan inilah alasan mengapa tawa sering terasa menular, terutama saat berada di lingkungan sosial yang positif ya. Jadi ada yang sebenarnya itu tertawa masalah, tertawa soal begitu ya. Tapi karena ada teman yang tertawa sampai bikin kita-kita tuh yang lihat jadi terbawa juga ya, padahal tidak tahu soal juga, sudah ikut ketawa saja seperti itu ya. Jadi ternyata tertawa itu itulah alasan kenapa sering ya terasa menular itu ketawa. Karena terutama pada saat kita berada di lingkungan sosial yang positif ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak harus menunggu lucu untuk tertawa ya. Jadi bukan nanti ada cerita lucu baru tertawa, seperti itu. Menariknya pendengar, kini mulai berkembang tren laughter exercise atau latihan tertawa yang dilakukan tanpa harus menunggu ada hal lucu. Dalam program Laughter and Play for Wellbeing di Stanford, Dr. Otalvaro mengajak peserta melakukan latihan pernafasan dan aktivitas sederhana yang memicu tawa secara alami. Awalnya mungkin terasa dibuat-buat gitu ya, terasa dibuat-buat, tetapi lama-kelamaan tawa dapat muncul secara spontan dan memberi efek relaksasi pada tubuh seseorang. Meski demikian, ditekankan juga bahwa tertawa bukan pengganti pengobatan untuk gangguan mental serius ya. Tetapi tertawa dapat menjadi salah satu kebiasaan kecil yang membantu menjaga kesehatan mental sehari-hari kita. Di tengah sekarang kita lihat ya kehidupan hidup modern, meluangkan waktu untuk bercanda, menonton tayangan lucu, atau sekedar tertawa bersama orang terdekat, ini bisa menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh dan pikiran tetap sehat. Oke, tertawa yuk. Mana senyumnya? Oke, iya, tertawa, kita senyum, ada hal buruk, ada hal banyak yang dipikirkan oleh kita, senyumin yuk. Oke, ketika disenyumin, apalagi dekat orang-orang sekitar, kita ketawa sendiri saja atau ada tertawa sesuatu, akhirnya kayak nular gitu ya, kita yang tidak tahu apa-apa ikutan juga ketawa ya. Dan ternyata tertawa itu membawa dampak baik untuk kesehatan kita, energi positif juga akhirnya keluar. Kemudian dari tawa itu mempererat hubungan sosial ya, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi berikan senyuman terbaik Anda kepada siapapun gitu ya. Oke, tapi terkadang tuh saya juga sering kalau ketawa yang tidak ada alasan juga mah perlu dipertanyakan juga ya, karena tertawa tuh ada jenis-jenisnya juga. Ada yang tertawa kayak ini ketawa apa? Tidak ada apa-apa, terus ada tertawa tuh berbagai
berbagai jenis juga ya, ada tertawa yang memang betul-betul relaksasi untuk melepaskan tadi hormon kebahagiaan itu. Tetapi ada juga tertawa yang julid gitu ya, tertawa yang tidak jelas yang jadi bikin orang, "Hello, Anda ketawain apa?" gitu ya. Aduh, apalagi kenanya jatuhnya tuh ke saya ya. Aduh, ada yang bilang kayaknya apa baperan sampai. Oke, tapi sebenarnya tidak begitu ya, karena kita kan tahu-tahu juga ya itu tertawa-tertawa tidak ada angin, tidak ada hujan seperti itu, tapi bukan tertawa seperti yang disampaikan oleh Dr. Otal Faro tadi ya. Ternyata bisa dibuat bagaimana seseorang untuk berlatih untuk tertawa. Awalnya ini kayaknya dibuat-buat, lama-kelamaan akhirnya secara spontan begitu ya, menimbulkan efek relaksasi. Berbeda dengan tertawa nyindir ya, itu hal yang berbeda. Jadi jangan tertawa yang baik, yang untuk relaksasi dan menjalin hubungan keakraban. Oke, pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua. Kita akan jelang warta berita Pro3 Jaringan Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lagu berikut lagu apa ya? Oke, satu tembang nostalgia, satu tembang lama. Kemudian di apa namanya dibuatkan versi di aransemen ya pop jazz seperti itu. Diam bukan tak cinta ya, bukan berarti nanti berkata-kata saya cinta padamu, I love you so, I love you seperti itu, barulah oh ya dia mencintai saya. Tetapi di dalam diam juga ternyata berdiam cinta di sana. Waduh. Oke, Anca-Panca ya, lagu yang dipopulerkan kali ini versi pop jazz, cover dari Kirana Amora. Diam bukan tak

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Benar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow besar, dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun, kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun, PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Kita juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Kota hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok, juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selamat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti info

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah di oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah aktif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Ya, lagu-lagu lawas. Oke, ada Yuni Syarah juga. Kita lewat dulu. Kita ke lagunya siapa coba? Oke. Ada Desember Kelabu. Ini lagu-lagu yang sudah hampir pernah di request ya. Jadi coba kita cek and recheck lagu yang belum pernah di request seperti itu. Oke, 536386, sambil tunggu saya juga lagi cari lagunya apa yang mau dihadirkan. Sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapa di mana?
1: Dengan baca apa nih? Terima Aco.
0: Dengan Sofi di sini, di sana dengan siapa?
1: Dengan Aco, Mbak Sofi.
0: Abang Aco?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay.
1: Sofi juga sehat.
0: Ya. Siap, siap, siap, siap. Posisi di mana sekarang?
1: Masih di Kabupaten Bone.
0: Oke, siap. Di sana cuaca gimana, Bangku?
1: Cuaca panas banget.
0: Oh gitu, hati tidak panas ya? Hati senang ya, hati?
1: Kalau hati senang,
0: lagi dengan suaranya Mbak Tobi. Aduh, siap, siap, siap. Ya, Bangku, malam ini mau dengar lagunya siapa nih? Mau request lagunya siapa nih?
1: Kalau Aco, bisa diputarin Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Betaria Sonata.
1: Betul sekali.
0: Oke, ada punya cerita tidak dengan lagu itu?
1: Ceritanya memang ada, tapi itu terlalu rahasia banget.
0: Oh, tidak bisa, harus cerita dulu. Pokoknya rahasia tapi dikit dulu, harus cerita baru lagunya naik gitu.
1: Oke, baik.
0: Cerita aja, gak apa-apa, santuy.
1: Gak masalah juga.
0: Oke, ceritanya seperti apa tuh?
1: Ceritanya seperti Aco itu sangat senang banget semua operator yang ada di RRI Jayapura. Ya, seperti itu, makanya saya suka lagu itu.
0: Oke.
1: Demikian.
0: Oh, iya. Tidak punya cerita dengan lagu ini, mungkin kisah tahun berapa gitu?
1: Lupa sih tahun berapa. Kira-kira kurang lebih 10 tahun yang lalu lah.
0: Oh, begitu. Oke. Siap.
1: Salam sehat ya.
0: Iya. Oke. Salam sehat juga, Bangku. Siap. Dari Bone ya, Abang Aco, terima kasih.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Abang Aco dari seputaran Bone sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung gitu ya. Di 536386 ada lagi kah? Jadi ceritanya itu saya kurang ini ya, masih sedikit raba-raba juga seperti itu. Aku Ingin Cinta Yang Nyata 10 tahun lalu. Jadi mungkin pernah punya kisah dengan apa namanya, penyiar mungkin, operator atau seperti apa gitu ya. Okay lah, coba nanti saya hadirkan ya. Tapi berharap pendengar yang mau bergabung ya, kisah ini kisah yang nyata begitu ya. Kemudian juga kisah ini dialami oleh Anda atau mungkin ada teman gitu ya. Jadi Anda pada saat itu juga mungkin ada pernah mendengarkan ceritanya atau seperti apa. Jadi lagu tersebut tuh punya momen begitu ya, punya momen, punya story. Jadi Anda bisa cerita lagu yang Anda request seperti itu dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ruang Berbagi Rindu, berbagi kerinduan Anda ketika lagu itu mengingatkan Anda akan memori-memori yang telah lama begitu ya, membuka memori Anda kembali. Program ini seperti itulah ya. Oke, kalau belum ada yang bergabung, saya hadirkan lagu-lagu nostalgia ya, menemani suasana malam Anda. Di malam hari ini, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Dan juga ada beberapa lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama. Siapa tahu, lagu ini langsung mengingatkan Anda juga dengan pasangan mungkin, atau dengan teman lama, atau dengan orang yang Anda benci. Waduh, orang yang Anda benci ya, kalau

itu, tapi sekarang katanya udah tidak lagi. Waktu itu tuh memang marah, benci sekali, tapi sekarang sudah semuanya dimakan oleh waktu, seperti itu ya. Oke, saya akan menghibur Anda dengan beberapa lagu-lagu nostalgia, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Sambil saya tunggu ya di 536386.

0: Iya, baik pendengar, pukul 22.51, 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau cerita dengan cerita nostalgianya boleh ya. Di 536386 saya tunggu Anda. Sebelum Anda request lagu, cerita dulu lagunya seperti apa, ada punya story, ada punya cerita, ada punya kesan tersendiri untuk Anda, boleh ya. Anda bergabung di 536386, lain telepon yang bisa Anda gunakan untuk malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah adakah yang bergabung? Jangan lupa judul lagunya, nama penyanyinya, cerita dulu lagunya, kisahnya seperti apa gitu ya. Kemudian Anda boleh request lagu. 536386. Halo, selamat malam. Oke, mantap sudah. Siapa?
1: Selamat malam. Mangkar Komoro, Timika.
0: Dari Timika, luar biasa. Timika, cuaca bagaimana?
1: Cuaca hujan ini, Sofi.
0: Oh, begitu. Sini juga tadi sempat hujan, tapi sepertinya sudah reda.
1: Hujan tadi, tapi sudah kembali reda.
0: Oh, begitu. Sama dengan, iya. Ada punya kisah kah? Cerita dulu sebelum.
1: Saya pilih lagunya dulu.
0: Boleh. Lagu apa tuh?
1: Pergi Tanpa Berita dari The Mercies.
0: The Mercies judulnya itu, silakan. Ceritanya seperti apa tuh?
1: Ceritanya ya, sebenarnya ceritanya mungkin dialami juga oleh anak perempuan. Waktu saya bertugas di mungkin depan itu, bapak ke kantor sebelah saya di sana gitu.
0: Oh, jadi, begitu.
1: Sekarang polres saya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. LD Damri.
0: Oke. Okay.
1: Yang dapat topi kan dia di sebelah saya, di sebelah.
0: Betul.
1: Jadi begini kisahnya, sebenarnya tong kerja ini untuk kasih makan orang tua. Tapi ternyata pada saat saya mengalami musibah itu, saya bertugas di Jayapura tahun 78. Seketika itu saya dapat berita, padahal mama sehat, tiba-tiba langsung dapat berita bahwa mama masuk rumah sakit dan harus dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga lagu ini menjadi suatu kenangan yang tidak bisa saya lupakan dan saya tidak bisa pisahkan dengan saya punya apa yang saya rasakan.
0: Oke. Tahun berapa tadi?
1: Tahun 78.
0: 78. Waduh.
1: Saya pindah ke Timika 96. Sama-sama dengan Doli Rumbino, itu naik tahun.
0: Oh, Bapak. Oh, iya, Bapak. Iya. Di Polima keempat situ.
1: Ya.
0: Bapak tua. Iya.
1: Iya, kami. Sini ya, di yang masih nanti saya pensiun 2018.
0: Oke, siap. Nah, saya langsung karena bilang bapak almarhum, jadi langsung saya ini otak ini menerawang jauh dulu, ingat-ingat begitu.
1: Betul. Jadi Mangkar sering lewat Nariwari di LD. Yang dari Warisen.
0: Oke, siap.
1: Kita biasa jumpa, ketemu di Bapak Komboi ya, yang paling Karma yang di entrop.
0: Betul.
1: Kepala dinas kehutanan.
0: Iya. Kakak perempuan, iya, siap. Aduh. Oke, siap.
1: Yang membuat saya menjadi, saya pilih lagu ini menjadi sesuatu yang bisa mengingatkan saya karena saya belum memberi makan sepenuhnya.
0: Oh, saya.
1: Tuhan punya rencana yang lain.
0: Iya. Oke.
1: Saya terima kasih buat lagu ini dan terima kasih juga buat mama dan bapak walaupun tidak ada. Ya, anak-anak di sekolah ada satu di Amerika, di Virginia, ada satu di China.
0: Luar biasa. Siap.
1: Seperti itu sebagai perwakilan dari Warisen.
0: Ya, siap. Ya. Oke, ditunggu lagunya. Sama-sama. Iya. Amin. Oke.
1: Selamat.
0: Siap.
1: Shalom.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, baik. Iya, dari Timika, pendengar setia kita ya, buat Kamam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Iya, pas bilang Nariwari, saya jadi ingat Marwiri ya. Oke, kemarin sempat saya siaran langsung juga ya di medsos seperti itu. Kemudian ada yang langsung tanya juga ya, ini almarhum Jadi aduh, saya jadi langsung buka ini memori, langsung terbuka lagi seperti itu ya. Aduh, jadi ingat juga nih zaman-zaman dulu ya, masih bersama almarhum. Kemudian ada requestan lagu ini, ingat sama mama juga kerja. Kemudian tiba-tiba dengar kabar masuk rumah sakit ibu, kemudian meninggal dunia ya, seperti itu, pergi tanpa berita. The Mercies dengan cerita dari seputaran Timika yang sudah bergabung malam hari ini. 536386, Ajang Ruang Rindu, ada lagi kah yang mau bergabung dengan cerita nostalgianya, lagu yang punya kesan tersendiri, boleh ya. Anda boleh bergabung di 536386. Saya terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sudarap.
0: Iya, malam juga Abang Gusti ya.
2: Iya ya.
0: Lagunya apa, ceritanya seperti apa, cerita dong.
2: Baik. Lagunya itu lagu Ayah.
0: Ayah? Dari miliknya siapa? Yang mana? Karena ada banyak versi, yang Rinto Harahap kah, yang Kus Plus kah,
2: yang
0: Ebit GAD kah? Oke, yang di, kalau Ebit GAD kan yang itu toh, yang apa namanya, Keriput Tulang Pipimu itu. Kalau Rinto Harahap untuk orang tua yang sudah pergi meninggal, seperti itu.
2: Kalau begitu Rinto Harahap juga bisa.
0: Oke, ceritanya seperti apa tuh abangku, cerita dong.
2: Nah, yang saya lagi saya dia rindu kepada ayah atau bapak yang telah pergi.
0: Siap.
2: Untuk semua sudah yang di antar coba salam hormat untuk putra dan juga kepada mengingat khususnya untuk pengantar lagi jaga ayah lagi saat ini bersama keluarga di rumah dan selamat malam.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih. Selamat malam, ada Bang Gusti dari seputaran seputaran Ketinggian Skyline ya, sudah bergabung malam hari ini. Kalau tadi requestan lagu langsung menuju ke Timika, pergi tanpa berita dari The Mercies, ada lagu Ayah ya, requestan lagu dari Abang Gusti seputaran Ketinggian Skyline. 536386, ada lagi kah yang punya kisah cerita yang mau dibagikan, yang lucu-lucuan juga boleh gitu ya, yang sedih atau yang buat iya hati ini kesal, pokoknya hari itu tuh lagi kesal-kesalnya, lagi marah, lagi apa begitu ya, tiba-tiba pas tuh lagu itu atau ada momen dengan lagu itu pas lagi marah-marahnya begitu ya, boleh, boleh bergabung juga. Kita cerita santai saja, ini bukan kita mau kembali ke zaman waktu itu kah, tidak ya, cuma jadi ingat lagu itu kayak langsung ingat, waduh waktu itu tuh memang lucu sekali begitu ya, atau lagu itu punya kesan cerita tersendiri seperti itu ya, boleh bergabung kemudian lagunya dihadirkan seperti itu. 536386, Anda yang mau bergabung silahkan ya. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, langsung menuju ke Timika, pergi tanpa berita.

0: Oke, pendengar, pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Semoga lagu yang dihadirkan waktu itu begitu ya, mengingatkan kepada mama dan juga ayah papa gitu ya, yang sudah dihadirkan dapat menghibur ya buat Kamam yang ada di Timika, tapi juga Bang Gusti yang ada di seputaran ketinggian Skyland. 536386 yang mau bergabung silakan. Masih saya tunggu ya. Kita masih ada dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, 536386. Masih adakah yang mau ceritakah gitu ya? Boleh bergabung, saya masih tunggu dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Yang sudah bergabung, halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Sofi.
0: Iya, malam juga. Siapa di mana?
1: Dengan Dian.
0: Kakak Dian, oke. Kakak Dian, lagunya apa?
1: Mama, apa kabarmu?
0: Mama, apa kabarmu? Oke. Iya, ini punya cerita seperti apakah? Boleh cerita dong.
1: Ceritanya begini. Waktu di Jayapura sini, sampai mama saya sudah sakit, dia sudah suruh kakak-kakak telepon. Telepon itu kakak Dian di Jayapura. Pakai sini. Akhirnya naik kapal ke Biak. Sampai di Biak, mungkin satu minggu saja tinggal dengan dia di rumah, mama di rumah. Dibilang, Dina pergi beli pakaian hitam putih, besok saya lagi mau sembahyang. Ini malam minggu ini. Jadi dia pisah begitu. Jadi kakak saya dari Bentuni kemari pergi beli pakaian. Jadi kakak saya dengan saya, kita ke kota beli pakaian. Dia tipu kita ke kota, langsung dia meninggal. Kembali ke rumah sudah meninggal. Jadi sudah kasih pakai pakaian saja langsung.
0: Yang beliau pesan tadi untuk beli itu ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Jadi lagu ini langsung mengingatkan sama mama gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Oke, ditunggu kakakku ya dari Netisi Tompol ya.
1: Iya, ceritanya sampai di sini saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, amin. Shalom, terima kasih. Ada kakak Dian, mama apa kabar? Jadi pesan beli baju warna putih, hitam putih begitu ya. Dari kampung ke kota, tahu-tahu balik mama sudah pergi begitu ya. Oke. Ditunggu lagunya dihadirkan. 536386. Silakan ada yang mau bergabung, masih saya tunggu ya. 1-2 penelpon lagi untuk sesi yang sekarang begitu ya. Oke, 536386. Ada yang mau bergabung silakan ya. Ya, ini saya dapat informasi juga dari seputaran Kampung Harapan begitu ya. Dari seputaran Kampung Harapan, pertandingan saat ini yang baru saja ya, yang tentunya sangat miris menjadi perhatian kita bersama juga. Sedih juga begitu ya dengan kondisi saat ini. Ya, disampaikan juga bahwa sempat disemprotkan juga gas air mata ya oleh petugas keamanan seperti itu. Kemudian juga akhirnya karena di ada dekat apa namanya, di situ ada beberapa rumah-rumah warga juga ya, ada gereja dan sebagainya. Akhirnya banyak ada beberapa masyarakat juga yang karena apa namanya, semprotan dari gas air mata itu harus dibawa juga ke puskesmas gitu ya, karena sesak nafas juga ya terkait dengan penyemprotan gas air mata seperti itu untuk memubarkan massa ataupun kejadian ataupun sedikit kekacauan yang terjadi begitu ya di seputaran Stadion LA. Kemudian juga, dan syukur puji Tuhan, alhamdulillahnya tuh pas hujan turun seperti itu ya. Kemudian juga dari Polsek Sentani Timur ini sedang dan terus melakukan patroli seperti itu dengan pengeras suara agar semua warga ya masyarakat masuk ke rumah untuk ada di dalam rumah seperti itu ya. Dan juga banyak yang masih ada rasa ketakutan juga begitu ya di seputaran Kampung Harapan seperti itu. Kemudian kita berharap kita menjaga situasi ini sama-sama karena kita datang dan mau menyaksikan lagi hari ini dengan baik. Kita mau juga bahwa kita pulang, kita menjaga tempat kita juga dengan baik seperti itu ya, karena hari ini yang kita tempati, yang kita pijak hari ini adalah tempat kita begitu ya. Siapa lagi yang mau menjaganya kalau bukan kita-kita ini ya, seperti itu. Oke, berharap pastinya semua legowo. Kemudian mari ya dengan berbesar hati kita ada di rumah kita masing-masing. Apalagi sekarang sudah jam berapa nih? Jam 23.16 menit ya, sudah larut malam. Alangkah baiknya yuk kita berada di rumah, aparat menjalankan tugasnya. Kemudian semua kita mari kita sudah semakin larut malam saja kembali ada di rumah kita masing-masing seperti itu, untuk bisa beristirahat, mengistirahatkan tubuh kita. Oke, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura di 536386. Kemudian juga informasinya bahwa diarahkan juga ya kendaraan untuk melewati jalur alternatif seperti itu. Dan kita berharap situasi baik-baik saja seperti itu. Kita minta pertolongan juga ya dari Sang Pencipta, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, untuk meredahkan situasi yang ada, membuat semua hati menjadi plong, menjadi lebih segar seperti itu, menjadi lebih tenang, kemudian bisa menikmati malam hari ini dengan beristirahat sebaik mungkin ya. 536386, Anda yang mau bergabung silahkan, saya tunggu. Dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, ada Netisi Tompul. Mama, apa kabar? Hadir untuk Anda sambil terus ya, nanti Anda yang mau bergabung boleh. Line teleponnya di 536386. Ada cerita, ada momen, ada story dari lagu yang mau Anda request.

Oke, pendengar, satu requestan lagu ya yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Mama apa kabar, dari Netisi Tompul, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Iya, dan saya tutup ya, jangan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Tentunya kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung ya, yang belum sempat juga karena mungkin ada yang baru pulang ya dari stadion seperti itu, baru sampai di rumah, atau sudah menikmati suasana rumah juga untuk saat ini ya. Terima kasih banyak Anda yang terus memantau siaran Pro 1 RRI Jayapura dalam ajang ruang rindu malam ini.

Iya, pendengar, saat ini pukul berapa nih? Pukul 23.23 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali saya ucapkan saja untuk Anda semua. Terima kasih banyak Anda yang terus memantau siaran Pro 1 sampai dengan malam hari ini ya. Oke, saya menyapa dulu, halo apa kabar Anda yang ada di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua, selamat menikmati cuaca dan suasana malam hari ini. Anda bisa menikmati long weekend juga ya, karena sekarang hari Jumat, Sabtu Minggu bisa menjadi waktu weekend terbaik Anda bersama keluarga tercinta. Tapi juga saya mau menyapa, halo apa kabar Anda yang ada di seputaran Kabupaten Kerom, selamat malam, selamat beristirahat juga ya untuk malam hari ini. Tapi yang lagi piket malam, lagi bekerja, selamat malam juga untuk Anda, sukses untuk kerja karya Anda. Kabupaten Sarmi, halo apa kabar, selamat malam untuk semua yang ada di Kabupaten Sarmi ya. Terhibur selalu juga untuk malam hari ini. Saya mau menyapa, halo apa kabar buat Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, selamat malam juga ya untuk Anda semua. Selamat beristirahat juga untuk malam hari ini. Ya, tapi di seputaran Kampung Harapan dan sekitarnya ini masih ada, aduh katanya ini belum bisa istirahat dengan baik, belum bisa, ini mata ini terpejam karena masih was-was, masih ketakutan juga seperti itu. Aduh, sedih ya, dengarnya nih sedih seperti itu. Karena hari ini kita maunya baik ya, kita menyaksikan pertandingan, tetapi juga kita pulang berharap juga baik seperti itu, situasi segalanya begitu ya menjadi baik. Tapi tahu-tahu berubah total ya, apa yang kita inginkan akhirnya berubah total. Kita perginya baik, senyum gitu ya, berharap pastinya, tapi ya itu dia, kadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kita tahu semua banyak kata bijak dari orang-orang bijak juga, biasanya harapan yang kita harapkan itu bisa bertolak belakang atau bisa tidak sama dengan kenyataan yang kita hadapi seperti itu. Dan inilah yang terjadi juga pada hari ini ya, di seputaran Kampung Harapan ini masyarakat juga masih was-was seperti itu. Kemudian petugas keamanan, aparat juga mengadakan patroli, kemudian juga menghimbau dengan pengeras suara ya. Kemudian juga masih ada yang kalau muda-mudi seperti itu ya. Oke, dari Corong ini juga saya ingin menghimbau kepada kita semua, mari dengan hati yang penuh kasih ya, hati yang penuh kasih.

Saya mungkin mau menekankan sangat sedih juga dengan kejadian hari ini seperti itu, karena mungkin di tempat lain kita yang ada mungkin di kota Jayapura yang jauh ya dari stadion mungkin bisa beristirahat dengan baik. Ada juga yang sempat tadi menginformasikan juga bahwa puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya, bisa pulang tiba di rumah dengan baik. Kemudian juga di lain tempat ada yang waduh ini tidak bisa tidur karena was-was juga. Jadi kita berharap ini menjadi menjadi pembelajaran yang luar biasa juga. Yakinlah bahwa nanti ke depan akan ada pembahasan yang begitu luar biasa juga untuk melihat hari ini. Dan untuk semua, siapa tahu lagi pantau RRI seperti itu ya, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, kemudian kita beristirahat juga. Saya sangat miris juga ya, karena tadi sempat melihat ada kendaraan yang terbakar juga seperti itu. Saya sempat berpikir kayak gini, misalkan itu saya sampai ada di sana, kemudian motor saya mungkin yang terparkir seperti itu, kita semua datang dengan baik, tahu-taunya pulang motor ikutan terbakar gitu ya. Tahu-tahu motor saya itu masih kredit loh, seperti itu ya. Nanti jatuhnya itu seperti apa ya? Aduh, jadi sedihnya tuh kayak aduh kok sampai sebegitunya ya. Ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ada hal-hal yang memang mari kita berpikir dengan jernih, bertindak juga dengan jernih. Memang ya banyak prediksi, banyak hal yang tadi aduh itu kenapa begini dan begitu, tetapi sangat sedih juga karena di lain sisi juga ada yang tadi saya sempat bercanda-bercanda sama anak-anak di rumah gitu ya. Sudah, karena banyak yang datang nonton menyaksikan laga kali ini, yuk kita jualan juga yuk gitu ya, kita jualan sempat tahu ya. Nah itu dia, ternyata ini juga yang jualan juga pada saat itu akhirnya cari jalan cepat-cepat untuk mau keluar karena dengan ketakutan yang ada juga. Entah pada saat itu apakah mungkin semua barang jualannya itu di bawah kah, atau karena takut juga seperti itu, mungkin tempat jualannya jatuh kah atau seperti apa, atau mungkin sempat tadi ada yang beli mungkin ditaruh di dompet atau di apa gitu ya, tahu-tahu mungkin ikutan terjatuh juga. Aduh, ini tuh seperti apa ya, padahal datang dengan harapan doa gitu ya, semoga jualan saya hari ini tuh laris, habis pulang bisa bantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi tahu-tahu yang terjadi ya seperti itulah ya. Oke, ini menjadi ingatan untuk kita semua. Oke, dan berharap buat semuanya yang di seputaran Kampung Harapan ya, khususnya di dekat stadion, mari ya kita jaga bersama. Itu ikon kita, ikon terbaik kita. Siapa lagi yang mau jaga kalau bukan kita ya. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, kemudian bisa beristirahat dengan baik juga untuk malam hari ini, dan kita bisa sambut sukacita di esok hari seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Tuhan berkati semua Anda di malam hari ini, dan kita sesaat lagi akan jelang bersama pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, 29 menit ke depan. Oke, selamat malam saja untuk semuanya. Terima kasih banyak buat Anda yang memantau. Saya jadi ikutan kebawa pikiran ya, kebawa hati, kebawa pikiran, otak ini jadi kayak aduh, jadi tarik-tarik nafas sendiri gitu ya. Jadi sempat berpikir, bahkan tadi sempat saya lihat juga ada di media sosial, ada yang masuk di IKKJ seperti itu juga. Ya buat saudara ada yang punya ada motor Scoopy warna putih gitu ya,
yang merasa punya motor ini nanti boleh bawa, saya taruh di

diamankan di rumah dulu di seputaran Padang Bulan gitu ya, di kompleks belakang Korem 172 kalau tidak salah tadi. Karena sempat walaupun dalam keadaan yang kurang kondusif seperti itu, tapi masih mengingat juga mungkin pas lewat di depannya itu ada kendaraan dan sepertinya masih bisa saya bawa gitu ya untuk diamankan. Dan ternyata diamankan, kemudian diinformasikan langsung saat itu, dibuat video yang punya kendaraan ini nanti boleh dibawa, seperti itu. Oke, ini menjadi ingatan keras untuk kita semua ya, karena mungkin Anda tidak tahu atau semua kita tidak tahu bahwa mereka yang datang menyaksikan, yang datang jualan, yang datang dengan kendaraannya, mungkin bertahun-tahun mereka nabung sampai bisa ada itu barang, tahu-tahu ya yang terjadi seperti ini ya, ini sangat memprihatinkan seperti itu. Semoga ke depan ini ada satu percakapan yang luar biasa untuk melihat hal ini juga ya. Oke, dari masing-masing kita yuk, sudah larut malam jadi siap-siap untuk beristirahat seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, buat aparat keamanan semangat menjalankan tugasnya, khususnya juga buat yang ada di Polsek Sentani Timur ya, yang juga menjalankan tugasnya bersama personil gabungan. Semoga situasi aman kondusif sampai jam segini, dan kita semua bisa kembali pulang dan beristirahat dengan baik untuk malam hari ini. Oke, selamat malam kembali untuk Anda semua. Terima kasih banyak, terhibur selalu untuk Anda. Dan pastikan terus bersama Pro 1 ya untuk beberapa menit ke depan sebelum kita tutup siaran. Oke, selamat malam saja. Satu tembang dari miliknya, nama artis JK Record ya, dengan Kekasih. Dan juga ada beberapa lagu-lagu mancanegara hadir untuk Anda.

Iya, pendengar, pukul 23.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Sesaat lagi kita tutup siaran kurang 1 menit ke depan. Periksa kembali kondisi rumah Anda, kemudian anggota keluarga, pastikan malam hari ini berdoa sebelum tidur ya, minta penjagaan dan penyertaan dari Yang Maha Kuasa untuk semua kita, dan kita boleh sambut sukacita hari yang baru di esok hari. Selamat malam untuk Anda semua, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Shalom, selamat pagi pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Renungan Pagi. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari ini. Kita akan mengikuti renungan kita di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita tunduk sejenak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan kami bangun di pagi hari ini. Merasa sukacita karena Tuhan telah menyertai kami. Berkati kami, biarlah renungan pagi ini jadi berkat dimanapun kami mendengarkan. Melihat matahari pagi, kami merasakan bahwa Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita di pagi hari ini berjudul Saya Melihat Kematian Datang. Renungan ini terambil, ayat ini terambil dari Roma pasal 9 ayat 14 dan 15. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada manusia. Aku mau menaruh belas kasihanku dan aku bermurah hati kepada siapapun. Aku mau bermurah hati. Roma pasal 9 ayat 14 dan 15. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu bermurah hati kepada kita. Kemurahan hati Tuhan itu tidak bisa kita batasi dengan pikiran manusia. Terkadang pikiran manusia terbatas akan kemurahan Tuhan. Pikiran manusia terbatas atas situasi, kondisi, keadaan fisik, keadaan lingkungan, bahkan keadaan emosional. Tapi kemurahan Tuhan itu berlaku di luar kemampuan kita. Di sini menceritakan pada Agustus 1989, penulis renungan mengatakan bahwa dia didiagnosis menderita penyakit amiotropik atau lebih dikenal di Amerika sebagai penyakit Logeding, atau hanya punya waktu 2 atau 3 paling lama 5 tahun untuk hidup. Jadi penulis ini menderita suatu penyakit yang dokter katakan bahwa dia akan mengalami waktu 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun untuk hidup. Adalah penyakit yang fatal yang menyerang neuron motorik atau sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Jika neuron motorik mati, otot tidak bisa menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Mulai tersandung, menjatuh barang-barang yang tidak bisa cadal, pada saat akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total. Penyakit ini perlahan-lahan menyerang saraf, menyerang otak, sehingga tidak bisa bekerja kepada bagian-bagian tubuh tertentu dan juga kemudian mengarah kepada kematian. Pikiran tidak terpengaruhi dan otak akan tetap tajam, terlepas dari kondisi tubuh yang rusak, tidak ada pengobatan diketahui untuk sakit ini. Sampai saat itu, sakit itu belum ada obat yang bisa menangani akan penyakit ini. Maka apa hal buruk terjadi pada orang baik? Ini adalah satu pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam kehidupan. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi kepada orang baik? Ataupun kita sering bertanya, sepertinya kehidupannya, kerohaniannya, dia rajin ke gereja, dia rajin untuk aktif dalam segala kegiatan rohani, tapi kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi kepadanya? Ini adalah satu pertanyaan yang secara universal yang sering ditanyakan. Kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan dialami oleh orang-orang yang baik, tapi yang buruk? Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Markus pasal 10 ayat yang ke-18. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah mengapa hal buruk terjadi kepada orang lain? Anda sekarang memiliki dua pilihan, keadaan untuk teratur tanpa Tuhan dan teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal dalam dunia ini dan tidak bisa melihat Tuhan. Jadi, jika Tuhan adalah Tuhan, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha segalanya, maka Dia pasti memegang kendali. Dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya satu pensel dalam gambar panorama Tuhan, tapi tanpa satu titik pun warna gambar tidak akan lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang akan Dia mulai. Renungan pagi ini memberikan satu gambaran yang luas. Pendengar setia dimanapun Anda berada di pagi hari ini, mungkin saat ini kita sedang mengalami penyakit, kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami situasi yang mungkin membuat kita bertanya-tanya bahwa saya setia kepada Tuhan, saya setia di gereja, saya setia dalam pelayanan, saya setia kepada istri, saya setia kepada pekerjaan, kepada pimpinan saya. Kenapa ada masalah, kenapa ada tantangan terjadi dalam kehidupan kita semua? Renungan ini menyampaikan bahwa Tuhan mengendalikan semua hal yang terjadi. Kemahatauan kita itu terbatas. Tuhan lebih mengetahui dari apa yang kita tahu. Kita terbatas akan dosa, kita terbatas akan pengetahuan, dan kita terbatas akan masa depan yang tidak bisa kita lihat secara langsung karena dosa menghalangi kita. Tapi Tuhan mampu, Tuhan bisa mengendalikan situasi yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud, dan saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah kepadanya, Dia tahu apa yang Dia lakukan. Pelajaran baik kita di pagi hari ini bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, semua itu ada karena dalam keadaan dosa. Pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, kehidupan kita, kerohanian kita, keadaan keluarga kita,
apapun yang terjadi, itu kita ada dalam dunia yang berdosa. Itu yang harus kita pahami di pagi hari ini. Renungan memberikan kita satu kenyataan bahwa saya ada dalam dunia berdosa. Segala sesuatu pasti mungkin terjadi dalam saya punya kehidupan. Apapun itu pasti akan terjadi dalam saya punya kehidupan. Tapi yang saya harus punya satu keyakinan bahwa saya percaya ada Tuhan yang mampu menolong saya. Tuhan memberikan satu jaminan di balik kematian. Dia tahu apa yang dia lakukan, bagaimana dia memilih untuk menggunakan instrumen ini dalam urusannya. Bukan urusan saya. Ellen G. White berkata, selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus, inilah wujud hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus, memastikan kehidupan yang kekal. Ini adalah tujuan besar yang hendak menginspirasi semua orang. Salah satu penulis Kristen, Ellen G. White menuliskan bahwa, saya hidup, saya memuliakan nama Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap berkata bahwa itu semua dibawa kendali. Tuhan, saya siap menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya untuk menjalani keteguhan hati dan percaya kepada-Mu. Ditulis oleh Thomas L. Brooks. Renungan kita pagi ini menceritakan tentang bagaimana melihat tentang Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini, menolong kita dalam kehidupan. Ingatlah bahwa situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengendalikan semua. Tuhan masih mengendalikan, Tuhan masih ada, Tuhan masih melihat segala yang kita lakukan. Yang kedua, ingatlah bahwa kita hidup dalam dunia yang berdosa. Pembunuhan, kematian, perpisahan dalam rumah tangga, penculikan akan kita alami setiap saat. Tapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami telah mendengar renungan pagi. Tuhan berkati kami. Siapkan hati kami menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, keberdosaan yang ada. Biarlah kami siap menghadapi semua yang ada dengan penuh sukacita. Berkati pendengar dimanapun mereka berada. Berkati kami semua. Di pagi hari ini, biarlah Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih, ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Iman yang teguh kepada Tuhan akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bata ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ku punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorology Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global yang ke-48 di Filipina. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi yang sedang berlangsung akan tetap terasa bahkan setelah ketegangan mereda. Informasi dari dunia olahraga, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Lead Putra dalam ajang World Climbing Series Fujiang, Tiongkok. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan di jalur satu. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penjamin PS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS sama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Ini harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara mantudir.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan sejak Januari hingga April 2026 yang salah satunya akan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
6: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional dengan memantau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah. Iin Nurfahraini melaporkan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan inflasi ketika Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional saat ini. Secara year on year 2,42% untuk nasional, sedangkan inflasi Sulsel pada April secara year on year 2,68%. Dalam di Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan disepakati inflasi Sulsel bisa di bawah nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemicu inflasi sangat konvensional sejak dulu. Dengan beberapa komoditi sebagai penyumbang selain cabai rawit, ada juga dari sektor perikanan seperti cakalang, tongkol, dan tuna. Selain itu, ia mengaku heran komoditi beras masih menjadi salah satu pemicu inflasi. Artinya ada anomali, padahal jika berbicara produksi beras, sangat melimpah, tapi bisa menjadi pemicu. Kemudian ada juga emas, skincare, dan tarif listrik. Untuk mengatasi komoditi menjadi penyumbang inflasi, Fri Rahman menyebutkan solusi yang bisa dilakukan seperti gerakan pangan murah atau operasi pasar murah.
8: Gerakan pangan murah intensifkan, kemudian operasi pasar turun semua, Bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita untuk rakyat. Semakin sering kita bikin GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku pasarkan. Kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga ikhtiar. Selalu berharap yang terbaik, tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk, karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya invisible.
7: Jufri Rahman optimis inflasi ini bisa terkendali dengan kerja-kerja dari TPID, seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN adalah lumrah, yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan ada beberapa catatan dalam mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha.
9: Namanya data dan informasi terkait, insya Allah bahwa kita itu mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah, ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
7: Terkait dengan daerah inflasi tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah. Sejauh ini ada 4 kabupaten dan kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah. Dari Makassar, I Nur Farahi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi antrean pengisian BBM di SPBU yang setiap hari bertambah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah.
12: Pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan, karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
11: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi yang di sana. Panjang. Jadi kira-kira ini ada yang janggal. Selama 3 hari ini BBM sangat-sangat bakar. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak. Kalau terus terusan di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ditindaklanjutilah hal-hal seperti ini. Tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
12: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjang yang terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
13: Ya, dimohon tenang ya. Tenang ya. Yang subsidi masih harusnya kami meminta kepada pihak berwajib yang kasih ampun yang penimbun maupun kami, kalau itu ranah kami, pasti kami akan kami menutup SPBU itu, ya kan? Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerjasama semuanya. Tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu, ya.
12: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangkaraya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemerintahan Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki dapat teratasi dan mulai dilakukan identifikasi korban hingga memberikan bantuan. Ilham Daulay melaporkan selengkapnya.
14: Yang paling utama saringan kita identifikasi dulu.
15: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
14: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain bahkan yang ada di luar Sumatera Utara karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
15: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
14: Yang sekarang yang paling utama seringan kita identifikasi dulu karena ada yang belum bisa teridentifikasi karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap bersumut.
15: Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Jumadi, menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
16: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau dengan infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
15: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
10: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tinggginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
18: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
17: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
18: Tantangan terbesar dalam penemuan TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
19: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau. Dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
18: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Guru Besar IPB Babang Hero Saharjo dalam Persidangan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Pharma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
20: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar. Rida Subur itu 614 miliar. Banyubening Utama, Bibigu, itu 2,3 triliun.
21: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
20: Untuk Palma 1 luas 10.000, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Rida Subur 6.132 hektar, 0,219 triliun. PT Banyubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Tanah Tani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu aja.
21: Sementara itu ahli hukum pidana Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
22: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
23: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum disebutkan bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
21: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Iskan Suhanda, KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: We do have a federal coordination team.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 5 miliar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan, lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan,

0: disebut sebagai tata tentrem ketara hati. Lalu bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, dari Jalan Tasangkapura mengarah untuk beragam informasi ya, selepas tadi telah kita ikuti bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan saatnya tentunya Anda akan kami hadirkan untuk beragam informasi-informasi menarik bersama Pro 1 RRI Jayapura lewat berbagai program-program acara yang tentunya patut Anda simak bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Sesaat lagi untuk informasi perkiraan cuaca kami akan sampaikan, dan jangan kemana-mana, selamat menikmati suasana pagi ini dengan penuh syukur dan menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kondisi cuaca pagi hari ini terlihat begitu cerah ya nampaknya. Tapi kita nggak tahu untuk beberapa jam ke depan, tentunya kita ingin tahu bersama dengan Pak Rawan BMKG Wilayah 5. Di ujung telepon ada Bung Noval. Halo, selamat pagi Bung Noval.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini di akhir pekan?
1: Baik, Kak.
0: Iya, silakan nih Bung Noval untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca kondisi kita untuk hari ini. Silakan Bung Noval.
1: Selamat pagi para pendengar Metro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Oh, saya Noval akan memberikan perkiraan cuaca yang berlaku 24 jam ke depan pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua perkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemungkinan udara berkisar antara 58 hingga 99% dengan arah angin dominan dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun potensi hujan ringan akan terjadi pada hari ini, yakni pada pagi hari di Biak Numfor, Cipiori, dan Yapek. Kemudian pada Kabupaten Sarmi, Pameran Meraya, Biak Numfor, Cipiori, Kepulauan Yapen dan Marokan. Ketika pada malam hari, peningan yang terjadi pada kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keram, Sarmi, Mamberan Raya, Kepulauan Yapen dan Marokan. Pada dini hari, akan terjadi pada Kabupaten Jayapura, Keram, Sarmi, dan Marokan. Secara umum di kota Jayapura, suara pergerakan akan cerah berawan hingga berawan. Berikutnya untuk perakiran tinggi gelombang. Pada perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot bertiup dari arah timur hingga timur laut. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 knot bertiup dari arah tenggara hingga selatan. Itu selanjutnya yakni informasi pasang air laut. Akan terjadi pasang pada pukul 9.50 waktu Indonesia Timur setinggi 0,9 meter dan diperkirakan surut pada pukul 10.23 waktu Indonesia Timur sedalam 0,4 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama, utamanya di bandaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan, karena dapat menyebabkan potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Sekian informasi dari kami.
0: Baik, terima kasih Bung Noval untuk informasi perkiraan cuaca ya. Selamat hormat untuk teman-teman juga yang bertugas di hari ini ya. Dan pendengar, itulah informasi bersama rekan-rekan dari Prakirawan BMKG Wilayah 5 yang telah kita dengarkan bersama. Dan nantinya juga ada beragam informasi lainnya bersama kami di pagi ini Pro 1 RRI Jayapura.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, sesaat lagi untuk beragam informasi harga sembako di Kota Jayapura per 6 Mei 2026. Kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir menemani Anda di suasana pagi ini, dan salam sehat untuk kita semuanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dengar di dalam kebersamaan ini sejumlah informasi untuk harga sembako di Kota Jayapura per 6 Mei 2026. Adapun jenis barang seperti beras bulog per kilogram harga tertinggi Rp15.000 di pasar Yoteva, Rp14.000 di pasar Hamadi. Beras BT Rp18.700 di Saga AB, Rp18.000 dan untuk beras 99 Rp19.000 di pasar Yoteva, Rp18.300 di Saga AB. Adapun daging, ikan dan telur, untuk daging sapi impor Rp189.000 di Mega Wena, Rp159.900 di HP Mart. Daging sapi lokal Rp140.000 di pasar Ramadi, pasar Yoteva. Dan untuk ayam ras boiler antar puluh Rp50.000 di pasar Yoteva, Rp47.900 di HP Mart Kota dan HP Mart AB. Selanjutnya untuk ayam potong lokal Rp70.000 di pasar Ramadi, pasar Yoteva. Dan ayam kampung per ekor Rp150.000 di pasar Yoteva, Rp52.000 di Saga AB Mega Wayana. Untuk udang Rp169.000 di Mega Wayana, Rp100.000 di pasar Yoteva. Ikan mujair Rp53.000 di pasar Yoteva, Rp51.000 di Mega Wayana. Untuk ikan mujair Rp53.000 di pasar Yoteva, Rp51.000 di Mega Wayana. Ikan cakalang Rp70.000 di pasar Yoteva, Rp30.000 di pasar Ramadi. Ikan kembung Rp23.000 di pasar Yoteva. Dan untuk ikan ekor kuning Rp116.000 di pasar Yoteva, Rp80.000 di pasar Hamadi. Telur ayam ras Rp42.000 di pasar Hamadi dan pasar Yoteva, Rp33.600 di Saga AB. Telur ayam kampung Rp5.483 di HP Mart AB, Rp5.000 di Saga AB, pasar Hamadi dan pasar Yoteva. Untuk bunga, untuk sayur-sayuran, bunga kol pendengar Rp76.900 di HP Mart Kota, Rp51.000 di pasar Hamadi. Untuk kol Rp43.900 di HP Mart Kota dan HP Mart AB, Rp30.000 di pasar Yoteva. Adapun buncis di Rp35.000 di Mega Wayana, Rp24.000 di HP Mart Kota dan HP Mart AB. Wortel pendengar Rp35.000 di Saga AB, Rp18.900 di HP Mart AB. Untuk kentang Rp39.900 di Mart AB, Rp22.000 di pasar Hamadi. Untuk tempe pendengar Rp24.000 di pasar Hamadi, Rp10.000 di pasar Yoteva. Tahu Rp15.600 di HP Mart Kota, Rp10.000 di pasar Yoteva. Adapun jenis bumbu pendengar seperti bawang merah per kilogram Rp71.900 di HP Mart Kota dan AB, Rp60.000 di pasar Yoteva. Bawang putih Rp57.900 di HP Mart Kota dan AB, Rp48.000 di pasar Yoteva. Cabai merah besar Rp120.000 di Saga AB, Rp51.000 di pasar Hamadi. Cabai merah keriting Rp89.900 di HP Mart Kota dan AB, Rp35.000 di pasar Hamadi. Adapun cabai hijau pendengar Rp90.000 di HP Mart Kota dan HP Mart AB, Rp26.000 di pasar Hamadi. Cabai rawit Rp144.900 di HP Mart Kota dan AB, Rp73.000 di pasar Yoteva. Tomat Rp29.900 di HP Mart Kota, Rp18.000 di pasar Yoteva. Garam cap kapal 500 gram Rp6.000 di Saga AB, pasar Hamadi dan pasar Yoteva, Rp4.500 di Mega Wayana. Selanjutnya ada jenis buah-buahan, jagung Rp19.900 di HP Mart AB, Rp8.000 di Mega Wayana. Pisang barangan persisir Rp13.900 di HP Mart Kota, Rp10.000 di pasar Ramadi dan pasar Yoteva. Jeruk Rp45.900 di HP Mart AB, Rp10.000 di pasar Ramadi dan pasar Yoteva. Selanjutnya untuk makanan minuman hasil pengolahan seperti susu kental manis Carnation 400 gram Rp15.000 di pasar Ramadi, Rp11.590 di Saga AB. Susu Denkow Vanilla 400 gram Rp40.500 di Saga AB. Dan untuk susu SGM Vanilla 400 gram Rp48.000 di pasar Yoteva, Rp43.500 di Saga AB. Mentega kemasan Blumen 250 gram Rp18.500 di Saga AB, Rp10.000 di pasar Ramadi. Sardin ABC besar 425 gram Rp27.990 di HP Mart Kota, Rp22.000 di pasar AB.
maksud kami di Saga AB. Selanjutnya untuk sardin kokin besar 25.480 di Saga AB, 24.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yotefa. Selanjutnya pendengar, untuk minyak goreng 1 liter minyak goreng curah itu 18.000 di Pasar Yotefa, 16.000 di Pasar Hamadi. Sementara untuk minyak goreng Bimoli 1 liter 25.500 di Saga AB, 25.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Minyak goreng Sania 1 liter 25.000 di Pasar Yotefa, 23.000 di Pasar Ya, untuk minyak goreng tropikal 1 liter 30.990 rupiah di Hypermart Kota dan Hypermart AB, 23.000 di Pasar Yotefa. Gula kiloan 20.000 di Pasar Yotefa, 19.000 di Mega Wayana dan Pasar Ramadi. Gula premium 24.500 di Saga AB, 18.500 di Hypermart Kota. Selanjutnya untuk tepung kilauan pendengar, 12.000 di Saga AB, 10.000 di Pasar Hamadi. Tepung premium 15.000 di Mega Wena, 11.990 rupiah di Hypermart AB. Selanjutnya untuk mie instan Indomie kari ayam, perbungkus 4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa, 3.290 rupiah di Hypermart Kota dan AB. Sedap soto ayam 4.000 di Pasar Ramadi, Pasar Yotefa, 3.190 rupiah di Hypermart Kota. Indomie goreng spesial 4.000 di Pasar Ramadi, Pasar Yotefa, 2.990 rupiah di Hypermart Kota. Dan untuk sedap goreng di Pasar Ramadi, Pasar Yotefa, 3.290 rupiah di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Demikian pendengar untuk informasi harga sembako di Kota Jayapura per 6 Mei 2026 dari pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

0: Widru ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Judisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, benar. 30 menit meninggalkan pukul 8 waktu Indonesia Timur di suasana pagi yang begitu cerah. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan untuk berbagai kegiatan aktivitas di akhir pekan ya. Dan pendengar, sekelas informasi juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda ya. Dan untuk hari ini para jamaah haji, calon jamaah haji ya, telah berangkat ya untuk melaksanakan ibadah haji. Ketua Kloter 27 UPG minta jemaah haji jaga kesehatan, fokus ibadah. Inilah informasi selengkapnya menjelang keberangkatan calon jemaah haji. Sebelumnya ya, Ketua Kloter 27 UPG Imron Rusadi meminta calon haji tetap menjaga kesehatan. Ia mengatakan cuaca di Mekah Madinah diperkirakan mencapai 37 hingga 39 derajat Celsius selama pelaksanaan ibadah tahun ini. Jadi penting bagi calon haji sejak dari tanah air menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, karena haji ini juga yang paling penting, kesehatan fisik dan mental, ucap Imron. Imron Rusadi juga mengajak seluruh jemaah haji kloter 27 UPG harus meluruskan niat dan fokus ibadah, harus sabar, menjaga kekompakan, fokus dengan ibadah sehingga mendapatkan haji mabrur dan mabrurah. Ketua Kloter 27 UPG menyampaikan rombongan CJH berasal dari 9 kabupaten dan kota di Papua. Daerah tersebut meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Bovendigul, Waropen, Yapen, Sarmi, Nabire, Jayawijaya, dan Kerom. Kloter 27 UPG dijadwalkan mulai diterima petugas penyelenggara haji, ibadah haji embarkasi Sudiang, Makassar pada 9 Mei 2026. Proses penerimaan dilakukan sebagai bagian persiapan keberangkatan CJH menuju Tanah Suci. Itulah informasi pendengar untuk terkait tentang pelaksanaan haji, di mana Ketua Kloter 27 PG minta jemaah haji jaga kesehatan, fokus ibadah, dan hari ini telah diberangkatkan ya menuju

0: Ih, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Ya, dengar di mana pun Anda berada, mengawali hari ini tentunya beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda dengan semangat baru dan beragam informasi terbaru seputar Papua pagi ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami pun juga akan menyampaikan informasi terkait tentang BRI Peduli Bantu Renovasi Masjid Istiqomah Korem 172 PWY. Inilah informasi selengkapnya. Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan TJSL BRI Peduli kembali diwujudkan melalui bantuan renovasi Masjid Istiqomah Korem 172 PWY. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung pada hari Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan dilakukan pejabat pengganti sementara regional Chief Executive Officer PGS RCU BRI Regional 18 Jayapura Muhammad Riamid Busro, turut mendampingi pimpinan cabang BRI Abipura, Sesar Perdana Agus Saputra.

Putra beserta staf di Masjid Istiqomah Korem 172 PWY. Dalam sambutannya, Muhammad Riyami Busro mengatakan bantuan tersebut menjadi upaya mempererat silaturahmi bersama masyarakat dan TNI di Papua. Semoga pembangunan masjid ini dapat digunakan oleh masyarakat sekitar dan para prajurit dalam melaksanakan sholat bersama. Sementara itu, Komandan Korem 172 Braja Wirayakti Rubi Suryadi mengatakan perkiraan renovasi Masjid Istiqomah kurang lebih 10 bulan. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan langkah awal meningkatkan kualitas sarana ibadah bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat sekitar. Renovasi Masjid Istiqomah diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan semangat dan kualitas ibadah seluruh jamaah. Renovasi diharapkan dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi seluruh prajurit, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan ibadah, katanya. Dan Ram juga menegaskan, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi pusat pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Masjid juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, kedisiplinan, serta meningkatkan keimanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak mendukung proses pembangunan agar berjalan lancar, tepat waktu, serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dukungan bersama dinilai penting untuk memastikan pembangunan masjid selesai sesuai harapan dan kebutuhan warga sekitar nantinya. Itulah sekilas informasi pendengar. BRI peduli bantu renovasi Masjid Istiqomah Korem 172 PWY. Kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

0: Iya, dengar informasi lainnya dalam kebersamaan kita di pagi ini, di mana LPPRRI Jayapura memberikan ruang edukasi bagi anak usia dini dan melibatkan siswa Taman Kanak-kanak TK dalam program siaran Indonesia Layak Anak Idola yang disiarkan setiap hari Minggu pukul 15.30 menit hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Artinya nanti sore ya, kami akan siarkan untuk Anda salah satu program acara siaran Layak Anak Idola ya. Program ini benar menjadi sarana tentunya bagi anak-anak mengenal dunia penyiaran dan teknologi sejak dini, sekaligus melatih keberanian, kemampuan berbicara, dan kreativitas mereka bersiaran di radio, khususnya RRI Jayapura. Bahkan kegiatan siaran Idola dikemas secara menarik dan edukatif melalui berdoa, bercerita, bernyanyi, hingga bercakap ringan yang dibawakan langsung oleh anak-anak TK dengan pendamping guru masing-masing sekolah. Tim siaran LPPRRI Jayapura, ketua tim yaitu Marta Bati, mengungkapkan bahwa program siaran Indonesia Layak Anak Idola merupakan upaya menghadirkan siaran yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya remaja dan dewasa tetapi juga anak-anak. Selain menjadi media hiburan dan pendidikan bagi anak-anak, program siaran Idola juga diharapkan mampu mempererat hubungan antara RRI dengan lembaga pendidikan anak usia dini serta menjadi wadah pengembangan bakat anak di bidang komunikasi. Sri Prihati, guru pendamping TK Kemala Bayangkara 03 Hamadi, yang ikut pada proses rekaman siaran Idola di RRI Jayapura pada hari Kamis, mengungkapkan bahwa kedepannya lebih memperbanyak lagi siaran anak-anak. Dan menurut ia, siaran TK yang diselenggarakan RRI Jayapura sudah sangat bagus dan menarik perhatian bagi para pendengar, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia TK. Senada dengan Teli Rani Sohuan, pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Hamadi yang turut pada proses rekaman siaran tersebut, berharap RRI Jayapura kedepannya juga lebih memperbanyak lagi siaran anak-anak sebab bermanfaat dan banyak diminati sejak lama. Iya, perlu diketahui pendengar, untuk program siaran Idola RRI Jayapura diharapkan mampu menciptakan ruang siaran ramah anak sekaligus memperluas jangkauan pendengar di kalangan generasi muda serta mampu membangun karakter, meningkatkan minat literasi dan kreativitas anak melalui sajian konten yang berkualitas. Sekilas informasi ini pendengar kami lansir di rri.co.id Jayapura. Jadi untuk anak-anak ya, nanti dengarkan siarannya di pukul 15.30 menit hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur di hari Minggu sore ya. Iya, saya pikir ini hari Minggu ya. Ternyata ini masih hari Sabtu. Besok nih ya, hari Minggu nanti. Untuk orang tua tentunya turut mendampingi untuk bisa mendengarkan siaran ya untuk anak-anak kita, apalagi yang duduk di bangku sekolah TK, Taman Kanak-kanak atau PAUD juga pastinya ya. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk beragam informasi yang telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

saatnya kita bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung jalannya Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta. Disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Dari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain,